Luar negara, polis Korea Selatan kekurangan pegawai untuk menjejaki pemakai gelang kaki elektronik. Ini meskipun hampir 600 pelanggaran peraturan berkaitan berlaku pada tahun ini sahaja. Menurut data Kementerian Kehakiman, 599 pelanggaran direkodkan dari Januari hingga Julai 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita memanjangkan hayat bateri telefon. Dengan mengekalkan tahap cas antara 20% hingga 80% dan elakkan membiarkan ia kosong 0% atau dicas semalaman 100%. Elakkan haba melampau, tanggalkan sarung atau casing semasa mengecas dan gunakan pengecas asal bagi mengelakkan bateri cepat rosak atau mendegrasi. Antara tips pengecasan, cas 20% hingga 80%, elak overcharging, kemas kini sistem, guna dark mode. Cubalah hari ini. Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
2: Aktifkan diri, ceriakan.

0: Alright, terima kasih untuk semua yang tu mendengarkan Surai FM untuk pagi tu. Masih lagi Yus dan Jai teman kita orang. Jai ada sesuatu yang nak dikongsi untuk pagi tu.
1: Yep, yang terbaru kita nak kongsikan berkenaan dengan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan telah pun menasihatkan rakyat Malaysia, Yus, supaya menangguhkan perjalanan umrah ke Arab Saudi untuk sementara waktu atas faktor keselamatan. Dan nasihat tu dikeluarkan susulan serangan bom ke atas lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh pada hari Sabtu yang lepas 10 Oktober 2026 yang telah pun mengorbankan 12 nyawa dan mencederakan 309 orang. Dan selainnya terdapat juga insiden projektil yang jatuh berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Fahd di Dammam. Dan status keselamatan setakat tu si ada insiden serupa yang dilaporkan berlaku di Mekah dan Madinah. Walau bagaimanapun, penangguhan kesia tetaplah digesar sebagai langkah berjaga-jaga lah, akibat risiko keselamatan serantau. Dan Wisma Putra mengesahkan bahawa tiada rakyat Malaysia yang terkorban ataupun cederalah dalam insiden serangan tersebut. Jadi bagi rakyat Malaysia yang dah merancang ataupun sedang dalam perjalanan, dinasihatkan sentiasa berwaspada dan juga mengesahkan status penerbangan setidaknya terus dengan syarikat kad penerbangan masing-masing kerana gangguan jadual penerbangan masih berterusan, dan juga menghubungi agensi umrah masing-masing lah untuk mengetahui pilihan penangguhan pakej setidaknya. Dan juga mendaftar atau mengemaskini maklumat melalui portal e-consular bagi memudahkan penyaluran bantuan kecemasan oleh pihak kedutaan. Harap maklum dengan situasi semasa kita nak.
0: Betul. Ya, sedikit pemakluman lah untuk pendengar-pendengar kita lah. Dan untuk pagi tu macam biasa, sekitar jam 8.30 pagi kelak, kita ada tetamu, kita ada sesi temu bual. Kita akan cerita pasal uji bakat pertandingan lagu-lagu dakwah sempena dengan ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak 1448 Hijrah 2026 Masihi. Okey, selepas tu kita akan bersama dengan tetamu kita.

0: Perbuatan buli jika tidak meragut nyawa, perbuatan itu membunuh jiwa yang menjadi mangsanya. Mereka menyimpan perasaan sedih, rendah diri dan takut di dalam hati bertahun-tahun lamanya. Kita mungkin beranggapan ia sekadar gurauan lucu mengusik seseorang, tetapi yang jadi mangsa menganggap ejekan tersebut sebagai satu perkara yang menghiris jiwa dan emosi mereka. Jangan normalisasikan budaya buli dalam sekolah dan institusi latihan. Jangan jadi pembuli. Sarawak FM, pihakin.
1: Selamat pagi Sarawak. 6 hingga 10 pagi, Sarawak FM, sehari sejiwa.
2: Alright, kembali lagi Yus Ranjang, teman kita orang. Seperti yang dah dinyatakan, kita ada sesi temu bual. Kali itu kita akan bercerita pasal uji bakat pertandingan lagu-lagu dakwah sempena dengan program Ziarah Mahabbah Majlis Islam Sarawak. Dan bersama kita di Konti Sarawak FM, Tuan Nasir bin Ramli yang merupakan pengurus bahagian pentadbiran dan pengurusan sumber IIC, Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.
3: Assalamualaikum Tuan.
4: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah Tuan. Wow.
4: Okay. Terima kasih kepada Sarawak FM kena menjemput kami orang DJ, untuk DJ Yus dan DJ Jai itu. Terima kasih kena menjemput kami orang untuk di County Ritok.
2: Oh, sama-sama. Alhamdulillah. Kali pertama Tuan ataupun dah berkali-kali?
4: Kali pertama lah di RTM.
2: Alhamdulillah. Bertemu dengan Yus dengan Jai bagi kita kan.
3: Kita pun pertama kali juga bersua dengannya.
2: Betul. Okeylah Tuan, berbalik kita kepada uji bakat pertandingan lagu-lagu dakwah sempena dengan Ziarah Mahabbah Majlis Islam Sarawak tu lah. Tapi sebelumnya mungkin Tuan boleh terangkanlah terlebih dahulu lah Ziarah Mahabbah Majlis Islam Sarawak tu. Dan macam ni, pertandingan lagu-lagu dakwah tu menjadi sebahagian daripada program Ziarah Mahabbah Majlis Islam Sarawak.
4: Ziarah Mahabbah tu merupakan inisiatif Majlis Islam Sarawak untuk mendekatkan masyarakat melalui berbagai aktiviti yang menekan nilai-nilai murni, kasih sayang, perpaduan dan keharmonian. Lagu-lagu dakwah tu juga merupakan salah satu perkongsian program yang bertujuan mencukil bakat seni suara serta menggalakkan kreativiti melalui persembahan lagu-lagu yang menekankan nilai-nilai murni yang berfokuskan seperti kasih sayang, kesyukuran, hormat dan menghormati perpaduan dalam masyarakat secara amnya di Sarawak itulah. Melalui pertandingan tu juga kita berharap dapat mengketengahkan karya seni yang membawa nilai-nilai dan message-message positif untuk membina lebih salsiah yang lebih bermakna baik serta memupukkan semangat kebersamaan dan keharmonian dalam masyarakat kita itu lah. Semua lapisan masyarakat lah.
2: Dan mungkin kita lihat lah Tuan lah, sebelum tu pun rasanya jarang lah Majlis Islam Sarawak IC maulah sesuji bakat macam tu.
4: Betul.
2: Tapi kan tu rasanya macam kali pertama kan yang maulah sesuji bakat dulu, lepas saya baru kepada final. Ataupun sebelum tu pernah juga pola.
4: Rasa kami tu pertama kali.
3: Dulu kali.
4: Sebelum tu dia ada maulah pertandingan terus.
2: Jadi kena pihak penganjur milih untuk mengadakan sesi uji bakat terlebih dulu lah sebelumnya ke final.
4: Okay, tujuan uji bakat tu kami orang dah few discussion dengan pihak tim orang. So tujuan tu memberi peluang kepada kumpulan dari seluruh Sarawak untuk menunjukkan bakat-bakat mereka yang terpendam, yang sama ada yang baru atau
2: keluarkan.
4: So jadi kami pun memilih panel-panel yang juri yang berpengalaman dalam industri dakwah tu lah. Dan lagu-lagu dakwah tu yang menilai kualiti vokal, harmoni, perkaitan lagu, kreativiti dan persembahan mereka lah. So dalam final kelak kira orang akan ngembak 6 pasukan ke final lah untuk pemilihan.
2: Oh, ada 6 pasukan yang akan ke final
4: Yang akan dipilih daripada uji bakat seluruh Sawak tadi.
2: Boleh lah kita tiga lah dengan Yati Jaya Sali kan.
4: Dia alu-alukan.
3: Ahli Kumpulan ada berapa orang?
2: Kelak kami solo
4: saya. So, ahli Kumpulan yang ada dari 4 ke 6 orang.
3: Oh, 4 ke 6 orang.
2: 4 saya seorang gitu.
4: Boleh-boleh kita.
2: Saya seorang yang empat kan ambil solo lelaki.
4: Dia alu-alukan.
3: Okey, tapi kita nak tahu juga Tuan Noh. Mungkin boleh dikongsikan di situ objektif utama untuk pelaksanaan sesi uji bakat Tuan.
4: Okey, objektif utama yang pelaksanaan sesi uji bakat tu adalah untuk mengenali pasti bakat-bakat yang berpotensi khususnya dalam kalangan generasi muda.
2: So kita boleh lagi bawa 24.
4: Serta memberi peluang kepada mereka yang untuk mengembangkan kreativiti mereka, keyakinan diri dan kemerahan persembahan mereka dalam seni muzik dakwah.
2: Dakwah adalah sialah adanya menonjolkan bakat sidaknya. Mungkin sebelum tu bakatnya terpendam di bilik air aja berlagu dakwah pindah
3: sama diri aja
2: kan. Pasal berlagu di dapur pindah sama diri kan. Tu adanya dah ada platform yang disediakan untuk
4: sesi
2: bakat tu lah. Mungkin ada yang nak tahu pendengar-pendengar kita ada pertandingan tu lagu-lagu dakwah. Sini sesi uji bakat yang akan diadakan tuan-tuan di bahagian-bahagian ni tuan-tuan.
4: Okey, kami orang membahagikan dalam satu by zone. So kita ada 3 zone. So zone utara, kita start dari zone utara iaitu Limbang.
2: Oh, atas dulu.
4: Atas dulu. macam itu adalah macam turun ke bawah pergi Kuching lah. So jadi 17 Oktober tu kami akan mengadakan di Hotel Purnama Limbang. So lepas 17 bulan kami orang travel ke Miri 19 Oktober di Imperial Hotel. Dalam 21 bulan Oktober kami orang turun lagi pergi ke Hotel Tanah Mas.
2: Sibu.
4: Yang the last kali kami orang akan pergi ke Kuching Isaf lah dekat Islamic Information Center. Untuk the last uji bakat tu lah sebelum
3: empat lokasi. Baik, dan kita nak tahu juga lokasi, kita dah tahu lokasi uji bakat.
2: Dah tahu dah, Kuching ada. Okey, standby saya seorang gitu.
3: Okey, bersiap sedia. Okey, dan kita nak tahu juga Tuan Noh, siapa yang layak untuk menyertai pertandingan tu ataupun yang mengikuti sesi uji bakat tu.
4: Okey, betul. So syaratnya, detail syaratnya ada dalam batunya register kelak dan QR itu. Ya, adalah detail lah. So itu adalah just a brief sajalah untuk yang syaratnya tu. So pertandingan terbuka kepada warga Malaysia bermaksud tautin di Sarawak berumur 13 hingga 60 tahun.
3: Okey, Yus, lepas.
2: Pasal?
3: Kita memenuhi syarat.
4: Masih muda.
3: Boleh.
4: Okey, penyertaan tu adalah secara berkumpulan dengan 4 hingga 6 ahli bagi setiap kumpulan.
3: Okey.
4: So kami mengalu-alukan penyertaan kumpulan nasyid, belia, pelajar, komuniti yang memenuhi semua syarat pertandingan tu lah. So terbuka lah, sebenarnya terbuka untuk semua rakyat Sarawak.
2: Jadi kata orang tu syarat kita dah tahu Jaya.
3: Tarikh uji bakat pun kita dah tahu.
2: Tarikh kita dah tahu. Untuk pemilihan lagu dan ya kelak kita akan tanya selepas tu. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak dengarkan dulu lagu daripada Tulus, Teh Hijau. Lepas siap baru kita tahu macam ni pemilihan lagu.
3: Okey.

0: kembali lagi kita di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. Untuk pagi itu masih lagi Yusan Jai dengan kita orang, dan tetamu kita yang di hadapan Tuan Nasir bin Ramli, yang merupakan pengurus bahagian pentadbiran dan pengurusan sumber IIC MIS, yang bersama kita pagi itu bercerita pasal sesi uji bakat pertandingan lagu-lagu dakwah sempena ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak. Mungkin tadi kita dah tahu syaratnya, tuan ya. Syarat pasal tempat sesi uji bakat kita dah tahu.
1: Tarikhnya
0: dah tahu. Macam pemilihan lagu tu, tuan. Mungkin ada yang nak tanya, adakah perlu peserta tu yang menghasilkan lagu sendiri kah, lagu baru kah untuk menyertai, ataupun boleh je ngembak lagu-lagu
1: sedia ada.
0: Sedia ada. Dakwah sedia ada. Macam mana, tuan?
2: Okay. Untuk pemilihan lagu tu, mereka si diwajibkan untuk mengimbak lagu sendirilah. Si diwajibkan lah, boleh juga mengimbak. Dan mun dibolehkan juga untuk mengimbak lagu yang sedia ada. Di waktu tu lah, sama lagu lama, lagu yang baru,
0: terpulang pada
2: Rabani, Kaihan,
1: Intim
0: pun boleh.
2: So apa yang penting untuk kami orang ialah pemilihan lagu yang mempunyai message yang positif, menekankan nilai-nilai murni serta mematuhi syarat pertandingan yang ditetapkan oleh penganjur.
0: Sebelumnya dan malah lagu kediri, tanding ngembak lagu orang lain pun boleh juga.
2: Boleh, tapi murni ada lagu sendiri pun boleh.
0: Pun boleh juga.
1: Boleh juga.
0: Saya masalah juga lah. Jadi awal saya baca lirik.
1: Okey, dan kita nak tahu juga tuan lo, apakah aspek yang akan dinilai oleh panel juri semasa sesi uji bakat
0: dia kala. Itu adalah benda yang sangat-sangat penting.
2: Okey, aspek yang akan dinilaikan oleh panel juri semasa uji bakat tu kala, penilaian tu berdasarkan 5 aspek utamalah. So, 1, kualiti vokal dan harmoni. 40%, sebutan dan penghayatan lirik 25%, persembahan dan penyampaian 20%, kreativiti dan persembahan 10%, penampilan dan disiplin pentas 5%. So semua tu ada 1% tadi lah. So tu akan dinilaikan oleh juri-juri kami orang semasa uji bakat dan final kelak lah.
0: Dan saya dipahamkan hanya 6 kumpulan yang akan diimbak ke final, tuan-tuan. Mun bagi nya ada 3 zon kan, pecahan 3 zon. Bagi setiap zonnya berapa kumpulan? Adakah nya akan ambil 3 ke 2, 1 ataupun nya memang 2-2-2?
2: Okey, untuk pemilihan ke final, kami orang akan memilih 2 kumpulan bagi setiap zon. Zon tu ada 3 tadi, zon utara, zon tengah, zon selatan. So 2-2-2 jadi 6 lah.
0: Jadi agak adil lah 2-2-2 kan.
2: So pemilihan tu juga berdasarkan markah dan penilaian panel juri mengikut kategori yang ditetapkan tadi lah.
1: Lepas sesi uji bakat, barulah melayakkan sidaknya
0: ke final.
1: Ke final dalam 6 kumpulan ia tadi.
0: 6
1: daripada 3 zon lah, zon utara, zon tengah, zon selatan. Setiap zon ada 2 wakilnya. Okey, jelas lah.
0: Jelas
1: lah. Okey, dan kita nak tahu juga tuan, bilakah tarikh tutup penyertaan, dan macam ni orang ramai tak boleh nak mendapatkan maklumat lebih lanjut, tuan.
2: Okey, tarikh tutup penyertaan tu ialah pada hari Jumaat, 16 Oktober 2026 jam 12:30 hari lah. So kumpulan yang berminat digalakkan mendaftar lebih awal. Maklumat lanjut mengenai syarat pertandingan dan borang penyertaan boleh diperoleh melalui hebahan rasmi kami orang, melalui ataupun melalui Facebook IIC. Terdapat QR untuk registration untuk syarat dan semua sekali dalamnya. So itu juga di untuk bahagian-bahagian lain pun kami orang pun sehingga boleh kontak pejabat agama Islam bahagian. Setiap bahagiannya ada kamu ngelanya Pak Ip lah. So sehingga pun
0: boleh
2: tanya sidaknya. Untuk registration dan macam ni prosesnya lah.
0: Okey. Jadi agak mudah lah.
2: Ya.
0: Boleh semak di Facebook rasmi IIC Islamic Information Center dan boleh pergi ke pejabat juga tuan lah. Sekiranya nak bertanya berkaitan dengan pertandingan untuk lisensi uji bakat tu lah. Dan harapan lah tuan, pihak penganjur lah menerusi pertandingan bagi tahun untuk lah.
2: Okey, kami orang penganjur tu berharap pertandingan itu dapat mencukil bakat baru, mengembangkan kreativiti serta menggalakkan penghasilan karya seni yang menekankan mesej positif dan nilai-nilai murni dalam masyarakat. Lebih penting lagi, pertandingan itu diharap dapat memupuk semangat kebersamaan, perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat kita kini tu.
1: Baik. Jadi mungkin yang terakhir tu ada pesanan ataupun seruan kepada pendengar RTM Sarawak kita yang mendengar Surah FM kita tu tuan, apa yang sedang ataupun setidaknya yang sedang mengikuti temu bual kita tu berkenaan dengan sesi uji bakat pertandingan lagu-lagu dakwah.
0: Nyeruk setidaknya untuk turut serta.
1: Betul. Kan? Sekali lagi untuk setidaknya yang mungkin baru dengar tadi sempat apa ya TO tandingan apa?
0: Baru buka dari Rio dan
1: silakan.
2: Okey, sebelumnya pertandingan lagu dakwah tu adalah kerjasama antara IIC MIS, JAIS dan MSS.
0: Majlis ni.
2: So kami orang berharap supaya pendengar RTM Sarawak di luar sana, khususnya kumpulan nasyid dan mereka yang mempunyai bakat seni suara, inilah peluang anda untuk tampil menyalahkan bakat anda. Jangan dalam toilet aja lah.
0: Jangan dalam datang tidur berlagu. Untuk dah ada platform, datang
1: berlagu kat dapur.
0: Nasyid kat dapur kan.
2: Okay, kami orang mengalu-ngalukan permintaan dari seluruh Sarawak. So jangan lepaskan peluang tu. Sertai kami dalam uji bakat dari Limbang, Miri, Sibu dan Kuching. So untuk maklumat lebih lanjut, kita orang boleh melalui Facebook kami orang IIC MIS ataupun daripada Pak Ip bahagian tadi untuk dapatkan informasi yang lebih lanjut.
0: Betul.
2: Semua bahagian ada Pak Ip bahagian lah.
0: Ya, jadi lebih mudah lah tuan.
2: Ya, lebih mudah untuk mereka menghubungi.
0: Betul. Jadi empat lokasi uji bakat. Jangan lepaskan peluang kita orang yang berada di Limbang ya, di Miri, Sibu dan Kuching. Saya tahu kita orang menunggu saat-saat adanya pertandingan lagu-lagu dakwah. Tuklah masanya.
1: Betul.
0: Datang je lah. Mendaftar. Terus kita sesi uji bakat ni tahu rezeki kita orang mara ke peringkat akhir kita sih tahu. Jadi selahkanlah bakat kita orang.
1: Betul. Dan harumkanlah nama zon kita orang.
0: Jadi masa tu lah kita orang tubuhkan kumpulan kita orang, kumpulan nasyid kita orang ya. Untuk kita orang menyertai pertandingan lagu-lagu dakwah tu lah. Okay. Jadi terima kasih tuan di atas maklumat yang diberikan berkaitan dengan sesi uji bakat pertandingan lagu-lagu dakwah sebenar ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak untuk tahun tu. Terima kasih Tuan Nasir bin Ramli, pengurus bahagian pentadbiran dan pengurusan sumber IIC MIS. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum tuan. Jumpa lagi.
2: Terima kasih DJ Yus dan DJ Jai.
0: Alhamdulillah. Semoga apa yang disediakan, platform yang disediakan oleh setidaknya untuk anda yang mempunyai bakat-bakat dengan lagu-lagu dakwah ya, sertailah. Jom turun ke empat lokasi yang dah disebut tadi. Antaranya Limbang pada 17 Oktober di Hotel Utama Limbang, Miri 19 Oktober 2026 Imperial Hotel, Sibu 21 Oktober di Hotel Tanah Mas dan Kuching 23 Oktober di Islamic Information Center.
1: Yang pertama Limbang tu sejauh ya ujung minggu tu ya.
0: Saya rasa banyak bakat-bakat setidaknya di sini.
1: Siap sedia kita orang di utara. Alright.
0: Okeylah, kita nak bibul. Lepas tu kita dengarkan lagu daripada Nadif Bersalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
1: geng pagi kita.
3: Awak jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun

0: Secara sekalibri kepada pemandu teksi dan kereta sewa akan mula diagih secara berperingkat bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, kumpulan pertama bakal dijemput hadir ke Kementerian Pengangkutan bagi menerima baucer bantuan berkenaan.
1: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluluskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Bantuan itu memberi manfaat kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha dan pemandu bas sekolah. Ini pula mengenai pelaksanaan inisiatif My Commuter 50 yang dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna lebih RM350 sebulan. Anthony berkata inisiatif itu memberi penjimatan khususnya kepada pengguna, terutama mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh, sekaligus mengurangkan kos pengangkutan dan beban sara hidup. Tambah beliau, pelaksanaan inisiatif tersebut disasarkan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya 1 Januari. Januari 2027 bergantung kepada persiapan sistem oleh Keretapi Tanah Melayu Berhad.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

0: RM100 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak kejawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi kejawatan tetap akan menggunakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah Eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpar dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana Bangsa Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Venta Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

0: Cerita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa.
2: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
3: Ai, ni si Sobri tu si nampak tu Siti. Hai Siti, ada nangga Sobri ni?
0: Hai Meli, nangga Sobri kau, nya sedar di nangga kau.
3: Mustahil munnya si ada tu. Nang mustahil benda.
0: Siapa madahnya si ada? Adanya.
3: Lah, kaya sini nya.
0: Ada kau, dia kerjanya ditinggalnya ya, Teh. Dak kailnya ya, dak umpannya ya. Ya mata kailnya mengakairan aja. Belum lagi dak kulit koci ya. Ah, mengare depan beranda ya di kerjanya di sia tadi.
3: Oh, baru aku ingat tadi Siti, kau nyebut kail ya nak. Aku rasa aku demam tu kali kena hujan hari dulu rasa aku.
0: Ya,
3: kami dua sabri ada kail dekat kolam lama si jauh di kebun si Japa.
0: Paduh.
3: Ya, rasa itu si nyaman nyawa rasa aku.
0: Iyalah nyawa kau demam kali man. Berhujan jak kita dua ya. Kau pulang ke Demam. Yang Sobri di diat aku ya cegah sejak. Sejak ada apa-apa si Sobri ya.
3: Nak nama rezeki seorang-seorang Siti. Sungguh aku diberi Demam ke Datuk now. Aku yang banyak oleh hari ya.
0: Benar. Paduhal.
3: Yang si Sobri ya. Ada tak dua ekor aja ikan puyuh olehnya.
0: Ikan puyuh. Kenapa ikan puyuh ya?
3: Ikan puyuh pun dah rupa bukan yang pun. tangahku. Aku tak tahu. Kecil ya. Besar gig jari kaki aku. Langkah kau jari kaki aku tu.
0: Anak ikan puyuh kan.
3: Banding kau dengan ikan puyuh dia.
0: Daya teknik lah ikan oleh kita dua ya. Mun ada toman ya man juak man. Goreng kunyit. Kerin dengannya. Ni ikan dah ni.
3: Si, jangan kau tanya dengan aku. Si aku tahu. Yang aku tahu pulang je dari Ngail. Pala aku dah rasa bisa. Dah pening dah. Yalah aku nalat ubat. Lalu tidur lah aku sehari ya. Sobri rasa aku dah urus semua ikan oleh aku ya. Dah dijual ya kali. Si pun dilepas lagi ke air nun. Tanya kan Sobri. Apa nak kejadian?
0: Aduh, lelah-lelah kita pergi Ngail. Dilepas sudi kah? Bagus Ngail di pasar minggu je. Kail-kail masuk plastik. Lekat ya masuk dalam periuk. Wah, satiku. Macam ni apa?
4: Nah, Kak. Dah aku beli semua barang nak dipesan kita tu. Nak di list kita dalam WhatsApp tu ya. Tu, lihat kita tu. Ada ditambah aku jual sayur toge kegemaran aku. Kelah, munok pat aku lah. Banyak sayurnya, Kak. Lepas siapa jual lagi?
0: Apa lagi?
4: Kicap pedas kelah. Iboh tak risau. Aku nolong kita mulah kelah.
3: Japa, sikit-sikit toge. Makan 2-3 igit udahlah. Tok, mesti kau nak munjuk je mangkuk mun makan toge, anak.
4: Biasalah, Bang Man. Nak nama minat, Bang. Aku nak madah apa? Kena kita. Minat saya apa? Siapa dah aku?
3: Tomato lah, jagung lah nak diminat aku, Japa.
4: Bukan tomato, ya buah kah, Bang Man? Jagung ya buah, nak. Bukannya sayur, nak.
3: Kau tu. Ingat kau. Mun aku sehat kelak, ingat kau. Aku nak dimain-mainnya.
0: Cerita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Sketsa
1: kayu tepi jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa.
2: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jan. Teman kita orang di jam yang terakhir pagi tu.
1: Iya, dan terus kekal bersama-sama Jai dengan Yus sampailah ke penghujungnya 10 pagi. Macam-macam yang kita nak kongsikan bersama dengan kita orang dalam jam yang sebelum tu tadi dah selesai dah untuk temu bual kita. Berkenaan dengan uji bakat, pertandingan lagu-lagu dakwah nak Yus.
0: Ya, betul.
1: Jangan lepas peluanglah untuk kita yang berminat dan juga berbakat untuk menyertai pertandingan ya ataupun uji bakat yang akan diadakan. Jadi untuk yang seterusnya tu ada sesuatu yang nak dikongsikan juga, Yus, silakan.
0: Ya, betul. Di mana Yang Amat Berhormat Premier Sarawak dah pun membentangkan belanjawan Sarawak 2027. Antara pengisian
1: antipati belanjawannya
0: adalah untuk rakyat adalah SKAS, sumbangan keperluan asas Sarawak. Jadi kerajaan Sarawak dan yang memperuntukkan sebanyak RM650 juta di bawah belanjawan 2027 lah. Itu adalah inisiatif SKAS, sumbangan keperluan asas Sarawak. Jadi kadar bantuan SKAS 2027 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak untuk isi rumah bawah 40, B40 sebanyak 1,100. Manakala untuk warga emas RM600, manakala untuk individu bujang RM375. Jadi ia adalah intipati lah inisiatif kerajaan Sarawak untuk SKAS pada tahun 2027 lah.
1: Iya, sebenarnya banyak manfaat daripada apa belanjawan Sarawak yang diumumkan hari Maret nak Yusor.
0: Ya, betul.
1: Sebab kita nanggar juga dari untuk sudut pendidikannya, Sarawak memperuntukkan 454.34 juta untuk sektor pendidikan dan pembangunan bakat di bawah belanjawan Sarawak 2027 dah intipati untuk belanjawan pendidikan Pendidikan Sarawak yang dapat kita kongsikan di situ, skim pendidikan tinggi percuma Sarawak RM200 juta ringgit untuk memanfaatkan sehingga 10,600 pelajar anak Sarawak.
0: Betul je lah, kita harus ucapkan terima kasih lah kepada kerajaan Sarawak lah yang menyediakan pendidikan percuma kepada anak-anak kita.
1: Ya Rabbi,
0: zaman kita ada Naya Mari, memang kita akan belajar.
1: Rebutlah peluang tu, tok dapat juga meringankan beban orang tua nak untuk apa membayar apa-apa yuran kan? Berkaitan dengan apa sidak tok sambung pengajian sidaknya nak. Dan kita nanggap pendidikan teknikal dan vokasional juga Yusof TVET yang merangkumi 121.5 juta operasi institusi macamnya Sarawak Skills, ICATS, Sentex dan juga College Lai-Lai Type tok, 13 juta pembangunan TVET serta juga 4.5 juta untuk program Next Gen TVET. Tok pun peruntukkan yang agak besar juga dalam bidang TVET tu.
0: Yalah, tapi alhamdulillah juga lah mana sidak yang kurang berkemampuan ya. Mungkin anaknya berhasrat nak nyambung belajar
1: dan bidang kemahiran tu.
0: Itulah peluang sidaknya kan, sebab pendidikan secara percuma yang diberikan oleh kerajaan Sarawak. Jadi ambil lah peluangnya. Mungkin sebelum tu anak-anak yang sebelum tu mungkin si mampu perbelanjaan terlalu besar.
1: Betul.
0: Untuk nyambung belajar kini itu sudah disediakan pendidikan percuma. Jadi alhamdulillah lah kepada anak-anak yang selesai JSPM boleh menyambung pelajaran dengan pendidikan secara percuma lah.
1: Yep. Dan antara lainnya juga Yus, bantuan akademik dan juga latihan tu, RM25 juta ringgit untuk program tuition peningkatan pendidikan Sarawak SIP. Bagi 113,000 pelajar dan 22 juta ringgit bagi program peningkatan latihan graduan yang menawarkan allowance bulanan kepada 1,000 graduan. Sikit lagi inisiatif sokongan lainnya, 21 juta bagi memperkukuh akses pendidikan dan juga kebajikan murid serta 7 juta ringgit untuk program Dewi Bahasa DLP bagi pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris.
0: Ya, untuk bahagian pendidikan dan sikit lagi antara intipati di mana diskaun elektrik 25% sebulan diteruskan lagi
1: sampai hujung tahun 2027.
0: Dan yang terbarunya diskaun air RM5. mana, alhamdulillah. Mana kita orang si banyak makan air. Mun kata lampat tinggi 7% dah tolong bayar.
2: Si bayar.
1: Puri. Yang bel air RM10 bayar RM5.
0: Bayar RM5. Jadi ialah inisiatif kerajaan Sarawak kepada semua lah penduduk-penduduk di bumi Kenyalang tu.
1: Bil karannya orang madah apa jimat-jimat juga kan, walaupun betul, ada 25% diskaun.
0: Jangan berbadak gila. Sihat lah dah diskaun 25%.
1: Lampu rumahnya 24 jam.
0: Mana yang si pakai pun on katanya.
1: Tapi mau ada solar lah, okey lah.
0: Tenaga solar okey lah. Tapi kebanyakan itu mainan dia pun banyak yang pakai tenaga solar. Tingkah dan atas padung.
1: Ada panel lah kan.
0: Ada panel solar nak agak jimat lah. Jimat, tambah lagi kerajaan Sarawak beri 25% nak diskaun untuk elektrik. Lagilah jimat.
1: Jangan terkejut nangga bil api ada kurang.
0: Kurang
1: sebab ada diskaun 25% ya. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kerajaan Sarawak kita nak yang menyediakan inisiatif macam tu lah kepada rakyatnya.
0: Ialah antara intipati inisiatif kerajaan Sarawak khas untuk penduduk-penduduk di bumi Kenyalang tu lah. Dengan belanjawan 2027 sebanyak RM14.845 bilion yang dibelanjakan khas untuk negeri Sarawak. Okey. Ya, adalah perkongsian kita untuk pagi tu. Jadi kita nak beribu lho, Jai.
1: Ya.
0: Kita ada Syamil hidup dalam hati. Tapi sebelumnya jom dengarkan Too Fat featuring Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dua Dunia, lagu lama tu.
1: Silakan.
0: Kita main dulu lah. Mungkin ada orang lama dah singgah gutuk.
3: Too fat.

0: Nyaman kau pergi hutok man. Tok mesti silap, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jauh ya, wah.

0: Alright, terima kasih untuk kita orang yang masih kekal mendengarkan Sarawak FM.
1: Ya, namun kita nak anggar keadaan cuaca, keadaan semasa kita nak. Oh. Setakat hari itu, minta nanggar 9 pagi tu, jerbu tu, Yus. Oh. Masih, kita masih berjerbu.
0: Mun hari-hari, hari nak di, sebagai, kita orang tak, apa yang saya lihat di Gunung Serapi, adalah dikit-dikit lah.
1: Dikit-dikit.
0: Ya seilang lah jerbu.
1: Jerbu ataupun gunung Serapi lagi ada kelihatan.
0: Lagi nampak lah. Lagi nampak, nampak lah. Ya si bertapuk.
1: Oh, seilang
0: si
1: lah.
0: Sebelum tu ya hilang.
1: Oh, nasi nampak.
0: Si tahu sini yang main lah.
1: Okay, mungkin kita nangga dari indeks pencemar udara. Bacaan di pims.doe.gov tu nak. Oh. Ada 3 kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat. Okay, antaranya di IPD Serian tu 154, di Kota Samarahan 120, dan di Seri Aman tu ada tinggi dikit lah 171. Yang lainnya bacaan sederhana lah.
0: Semua hijau eh?
1: Semua hijau.
0: Semua hijau, cuma ada 3 tempat lah yang kuning masa tu lah.
1: Namun kita nangga di Semenanjung pun banyak juga kawasan yang bacaan indeks pencemar udara yang sihat tu sebenarnya. Banyak dari Muta Nangga dari selatan Semenanjung Malaysia tu hampir nak agak ke tengah ya. Banyak juga lah kawasan-kawasan yang bacaan yang sihat di Semenanjung tu. Betul. Harap kita apa jaga kesihatan kita lah. Oh.
0: Ya, betul. Kita nangga di situ antara yang paling tinggi tu di Lakin Johor 175.
1: Dan kita faham juga, dipahamkan juga ada beberapa sekolah juga di Semenanjung yang ditutup akibat daripada jerebu tu sebenarnya.
0: Jadi keadaan tu masih lagi jadi ambil langkah berjaga-jaga lah. Oh, bagi kawasan yang kata orang tak IPU-nya si sihat, ambil langkah berjaga-jaga juga lah. Jangan terlalu kerap di luar lah. Khas untuk anak-anak juga lah. Jangan kap di luar. Mana keadaan ya, berjaga-jaga je kita. Okay?
1: Ya, sebab bacaan pencemar udara ataupun kita si jangka. Kali ni ikut mood je ahli nak. Oh.
0: Ya, ikut putaran angin sebenarnya.
1: Yalah, ikut mood angin.
0: Mood angin ni okey.
1: Okey lah.
0: Lain ya. Tujuhnya. Oh. Kawan ke lainnya. Oh. Moodnya si okey. Baliknya.
1: Ya, turun naik bacaannya. Bila dah ada bacaan yang ada mencapai paras sihat tu, kita akan kongsikan lah. Punya agak paras sederhana dan keadaan baiknya, kita ya jua lah. Wawarkan jua lah dengan
0: betul,
1: kita orang.
0: InsyaAllah, okay? InsyaAllah, InsyaAllah. Ya, sedikit makluman untuk kita orang berkaitan dengan IPU kita. Setakat 9 pagi tadi. Dan kita nak bebo dulu, Jai.
1: Ya,
0: kita
1: boleh
0: nak dengarkan lagu daripada Silaun 7, Sahabat Sejati. Tapi sebelumnya, jom dengarkan lagu terbaru daripada Hell featuring Mimi Fly, Garah. Apa maksud garah?
1: Apa garah? Seluar gak? Ya, tadi getah garah. Ya, longgar.
0: Siapkan lagi, malah lagu.
1: Ya, mau bahasa Sarawak.
0: Oh.
1: Dah garah dah.
0: Kita tahu lah, kena lah cari dah.
1: Mau nak tahu, cari dimpun.

0: Nyaman kau hidup man. Tuh mesti silap, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, wah. Hashtag sehati sejiwa.

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

0: Alright, kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan kita, Tok Jai.
1: Ya, nasib berasa lalu nak kan?
0: Nasib berasa.
1: Okey, saya ada hal yang saya sempat untuk kita menyapa sedaknya di live Facebook kita.
0: Hari Jumaat ada Jumaat. Lagi.
1: Ya, hari Jumaat kita bersuara lagi. Okey, dengan tetamu juga ada.
0: Ada juga.
1: Dengan kontrak kita untuk temubual tetamu kita. Sign kontrak lah.
0: Sign kontrak lah. Untuk panjang minggu tu lah kontrak.
1: Ada sesuatu yang tetamu kita akan kongsikan pada hari Jumaat kelak.
0: InsyaAllah.
1: Ya, best juga ya.
0: Jadi kepada kita orang yang menghantarkan ucapan kita orang, minta maaf lah. Siapa dibaca, terima kasih banyak-banyak. Juga kepada pendengar-pendengar kita yang sentiasa mendengarkan Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak kita orang lah. Sentiasa tune kepada Sarawak FM.
1: Iya, untuk dapatkan apa macam lagu-lagu hiburan, celoteh DJ, informasi, supaya kita si ketinggalan dengan apa aja info yang berlaku di sekitar di sekeliling kita, terutamanya untuk orang Sarawak pula nak. Dan yang mendengar kita di luar Sarawak pun kita ucapkan terima kasih. Yang dari Indonesia,
0: Ada juga dengar.
1: Dah, dari Brunei.
0: Daripada Kalbar,
1: dari Kalimantan Semenanjung Barat. Malaysia juga.
0: Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa lah untuk kita orang antara aktiviti-aktiviti lah di negeri Sarawak sepanjang bulan tu lah. Sepanjang bulan tu kita ada minggu hujung minggu tu regata pusat Tanah Sari. Selepas ya kita ada Dragon Boat, Dragon Boat. Kita ada juga regata Sarawak dan juga lepas ya pada bulan 11 kelak insyaAllah Pesta Telaga Air MPP 2026 akan berlangsung lah. Ia adalah edisi yang ke-19.
1: Iya.
0: Banyak pengisiannya, Jai.
1: Banyak.
0: Banyak.
1: Mudah lagi kelak kita wawarkan lagi.
0: Macam-macam. Ia akan bermula 5 hingga 8 November. Okey. Ia antara aktiviti-aktiviti sepanjang bulan 10 dan bulan 11 lah. Terbaik lah. Si putus-putus kita tu.
1: Ni kan, ni lah gayanya.
0: Mana?
1: Yang beri rezeki dengan rezeki dengan apa
0: Sida
1: orang
0: PKS.
1: Yang menyertai aktivitinya, peniaga-peniaga kecil.
0: Peniaga, betul.
1: Pagi. Buat apa? Buat peluang juga dengan kita untuk sama-sama berami.
0: Untuk kita merasa makanan di Telaga Air, kita merasa makanan yang orang jual.
1: Yang si pernah jejak kaki ke Telaga Air. Bolehlah ambil peluang. Dengan apa orang datang, jangan dengar jak nama Telaga Air.
0: Betul.
1: Si pernah sampai paduhal.
0: Siapa yang si pernah sampai sini nih, memang tolong akan terkejut apabila kita orang makan makanan lautnya.
1: Ya.
0: Siput.
1: Mun tengah hari dengan matahari netah pala tak minum kita air new sejuk.
0: Mun nak makanan, mun makan siput asalnya setapak kan seorang setapak kasi sampai lah RM10.
1: Harga yang berpatutan lah yang nak mencari apa menu makanan laut.
0: Saya rasa banyak lah yang si pernah pergi ke Telaga Air belum sampai lagi katanya.
1: Benar.
0: Kita orang boleh datang lah.
1: Bunyinya dia di Sarawak.
0: Tapi lo sampai di Telaga Air. Dia akan nanya, apa ada di Telaga Air?
1: Macam ni Telaga Air
0: Datang kita orang ke siap, bawa kita orang tahu macam ni rupa keadaannya di sini.
1: Ya, sebab banyak tempat menarik yang ada di Sarawak tu. Di Kuching tu pun lah, mungkin kita orang di Kuching pun. Kami pun si habis pusing Kuching tu.
0: Betul, sama. Sama dengan saya. Opis tu pun si habis pusing tu. Okeylah. Kami dua ngundur diri dulu insyaAllah. Dan selepas tu Lin akan teman kita orang menerusi ekspresi. Dan 10 pagi kelak berita ringkas 10 pagi akan dapat kita ikuti. Jadi kami dua nak ngundur diri dulu. InsyaAllah jumpa lagi pada hari Jumaat kelak. Bye-bye.
1: Okay, bye.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.

Nikmat membawa berkat seharusnya dijadikan amalan hidup kita dan bukannya dipengaruhi oleh nafsu semata-mata. Oleh itu, apa kata kita praktikkan amanat pengguna berhemat? Pertama, senaraikan barang keperluan yang ingin dibeli terlebih dahulu. Kedua, elakkan dari cepat terpengaruh dengan pelbagai gimmick iklan dan dari jurujual. Ketiga, membeli barang bukan mengikut gerak hati, mengelakkan dari berbelanja lebih dan pembaziran. Keempat, membandingkan harga barang yang sama di tempat yang berbeza. Dan yang kelima, kurangkan perbelanjaan yang mewah dan barang yang tidak diperlukan. Semoga kita dapat membudayakan amalan hidup jimat cermat dan menjadi pengguna berhemat. Jadilah pengguna yang bijak.

Itu Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman berkata keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar. Ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Namun, kerajaan itu menyediakan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Malah Riyad berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah EU pertama yang melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Katsos bersama beberapa menteri lain di Athens. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis pada April lalu mengumumkan menerusi media sosial bahawa larangan sedemikian akan diperkenalkan. Berdasarkan satu tinjauan melibatkan 2,500 pelajar sekolah, 1/4 daripada responden mengakui menggunakan media sosial secara berlebihan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian Heal 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Info Ekspresi 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Selasa. Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
2: Info Ekspresi.

0: planete menyekalkan bumi. Tapi hari itu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

0: Yeah, rampungnya seng semati lemah. Lagu dari Floor 88. Hutang menghiburkan kita 10-20 minit pagi untuk pagi ini. Baik, Lin akan bersama dengan DJ Din di Sibu untuk pagi tu. Hello, Assalamualaikum DJ Din.
1: Hello Lin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyambung salam lagi. Sudah hal nak Lin, ucapan nak Lin.
0: Ucapan. Kan sebaik-baik doa itu memberi salam.
1: Betul pada Lina.
0: Okeylah. Rasa-rasanya banyak kita dapat kongsikan. Saya ada banyak lain pasal makanan mungkin.
1: Iyalah. Malumlah tutupkan penemuan tadi mesyuarat persidangan.
0: Persidangan.
1: Dari Dewan Undangan Negeri. Jadi sikit banyak aktiviti yang boleh kita kongsikan. Apapun kita cubalah beri mana yang ada. Di sampingnya Bapak Dahlin tadi kita nak boleh berkongsi juga tentang apa makanan kah.
0: Ya, betul-betul. Okey, mungkin anda nak dikongsikan yang pertama untuk pagi tok dari Sibu FM ataupun dengar lagu dari Sibu dulu macam ni.
1: Saya nak kongsikan dulu Lina. Boleh, takut pula terlepaskan, terlupakan nak. Saya nak kongsikan bersama tu antara lain ialah program ziarah mahabbah Majlis Islam Sarawak Zon Tengah 2 Sibu yang akan berlangsung pada 17 dan 18 Oktober itulah Sabtu dan juga Ahad. Tempat di Komplek Islam Sarawak bahagian Sibu ataupun KISIBU, KIS Sibu lah. Program dan juga pengisian utamanya ialah merupakan sebelumnya Education Fair Ziarah Mahabbah merupakan antara pengisian utama program Ziarah Mahabbah Majlis Islam Sarawak Zon Tengah 2 dan program itu menghimpunkan lebih daripada 30 pempamer daripada pelbagai agensi Islam, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terlibatlah. Antara aktiviti dan juga tarikan yang disediakan sepanjang 2 hari program, pameran reruai agensi Islam serta agensi kerajaan dan juga swasta, pengongsian maklumat berkaitan pendidikan dan perkhidmatan agensi, cabutan bantuan untuk pengunjung, aktiviti STEM, saringan kesihatan percuma oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, jualan ramah untuk menjadi tumpuan jualan pertandingan mewarna untuk kanak, itu pun sama juga. Jadi penganjuran dan perlibatan untuk program itu melibatkan Majlis Islam Sarawak bersama agensi-agensi Islam berkaitan serta penyertaan agensi kerajaan dan juga swasta termasuk kita ATM juga selaku pada tadi untuk publicity dan juga hebahan lah Dino. Dalam penduduk Sibu dan juga kawasan sekitar dijemput hadir bersama keluarga untuk mengunjungi pameran, mendapatkan maklumat dan juga menyertai aktiviti yang disediakan. Jadi jangan lupa untuk datang ramai-ramai 17 dan 18 Oktober 2026 bertempat di Komplek Islam Sarawak bahagian Sibu. Jadi ya berkenaan ataupun info yang nak saya kongsikan sama dulu pagi tu lah Lin.
0: Baik, okey, agak menarik sebenarnya berkenaan dengan ada jualan rahmah ya. Yang kini tok pun bila bercakap tentang jualan rahmah, kini toknya ada aplikasi yang kita boleh download untuk kita ketahui agak-agak dekat sini jualan rahmah diadakan, berapa peratus diberikan. Jadi boleh semak di sini aplikasi.
1: Jadi sila melalut-melalut apa pergi jalan ke tempat lain.
0: Betul. Poin kita hanya satu tempat itu
1: satu
0: sahaja.
1: Satu tempat saja.
0: Baik.
1: Pergi jangan terlepas kela. Jom dah habis dah jual orang.
0: Kita baru nak agak.
1: Baru nak agak.
0: Okeylah DJ Din, lagu dari Sibu untuk bagi tu silakan.
1: Boleh, kita nak terbang ke Borneo. Ni tahu ada orang tengah jualan ramah Sibu. Dari sini datang ke situ. Okey, kita layan dulu dalam Info Ekspresi Sarawak FM.

0: Ya, Lin. Ya. Jangan teh kan mau kita dengar bunyi apa medam-dum-dam-dum dia bunyi di apa di dari Sibu tu lah, Lin.
1: Oh, nak apa ya?
0: Orang tengah peling.
1: Okey. Dekat juga bang.
0: Memang apa untuk kuarter sekitar sebenarnya.
1: I see. Okey. Sila mak lagi akan menikmati kemudahan baru lah.
0: InsyaAllah. Sama-sama kita doakan semoga dipermudahkan urusan.
1: Betul. Baik.
0: Rentak asal mun duduk di office dan merasa benar.
1: Ya, mun area di sia ya, nang siapa nak ngando. Dengar bunyi dah awal pagi dia bunyi berpeling.
0: Ya Lin, saya nak kongsikan sikit lagi lah sebelum
1: boleh.
0: Kita apa nama tadi berkelakar pasal makanan sebagainya. Okay, nak menambah lagi lah antara lain program-program yang berlangsung, yang telah berlangsung sebenarnya Lin. Antaranya ialah majlis penyerahan cek pampasan tanah bagi projek bina jalan spur dari Sarik ke Jalan Sentebu, Bukit Kinyau Sarike, dan cek tanggungjawab sosial koperasi ASR bahagian Sarike bertempat di tapak pemulaan jalan spur Sarik yang telah berlangsung pada 7 Oktober hari ialah Lino. Dan pembinaan jalan spur itu adalah di bawah projek Rajang Delta Development Agency RADA, yang mana Jabatan Kerja Raya selaku agensi pelaksana dengan kerjasama Jabatan Tanah dan Survei bahagian Sarike turut diadakan ialah penyampaian sumbangan cek berjumlah RM16,000 kepada Sekolah Kebangsaan Sarike di bawah inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR. Dan program itu merupakan komitmen berterusan Kerajaan Sarawak dalam mempercepat pembangunan luar bandar serta melaksanakan pelbagai inisiatif strategik bagi memperkasa ekonomi dan taraf hidup rakyat. Dan sikit lagi menjadi kebanggaan kita di zon tengah untuk jualin ialah Jambatan Batang Paloh yang telah pun disempurnakan majlis final stitching penyambungan bongkah terakhir untuk apa nama tadi Jambatan Batang Paloh tu yang telah pun disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Insinyur Adil Lariwu, Timbalan Menteri Pembangunan Infrastruktur Sarawak mewakili Yang Berhormat Datuk Amar Douglas Ugak Embas, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Kewangan dan Ekonomi Baru II, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak di Jambatan Batang Paloh. Jambatan yang menilai hampir 300 juta sepanjang 1.7 kilometer itu bakal menjadi penghubung penting antara Pulau Buruit dengan Tanjung Manis, Mukah, Sarike dan juga Sibu. Sekaligus mempermudahkan pergerakan penduduk serta melancarkan pembangunan setempat dan juga membuka lebih banyak lagi peluang ekonomi. Itu yang menjadi kebanggaan kini tu lah Lino. Orang pun si Sabah nak apa menggunakan Jambatan Batang Paloh tu yang mana dimaklumkan akan dibuka kepada orang ramai pada 30 Oktober tu taklah hujung bulan tu.
1: Hujung bulan.
0: Si perasa Lin mundalo. Bertunggulah kita dengan peri apa semua nak. Tambah-tambah bila musim perayaan, musim raya ke, beratur panjang berderet-deret kita. Tapi bila dah ada jambatan tu, insyaAllah akan melancarkan perjalanan. Lebih-lebih lagi bila ada kecemasan dan sebagainya Lin. Di samping ia saya terfikirlah bagaimana Permai Tanjung Manis dulu yang apa menggunakan laluan sungai untuk apa perhubungannya ke Sarike, ke Sibu sebagainya, tapi bila dah ada jalan darat tu memang memudahkan dan juga permai ekonominya makin berkembang Lin.
1: Betul.
0: Orang nak ngembak dah jualan-jualan apa orang nak pergi ke Sinun pun pia dua anak. Sektor pelancongannya biarlah kita nangga perubahan apa pembangunan tu dari dengan mata kita pun.
1: Betul.
0: Memang kita rasa bertuah nah lah. Lebih-lebih baik bila anak-anak yang baru-baru tu Din setidaknya dah merasai apa nama
1: nemu jambatan
0: nemu dah jambatan nemu dah ke apa pemodenannya. Kita tu menyaksikan dari hutan belantara dulu lah.
1: Setuju.
0: Kita pun sama bekerja juga waktu ya anak merasa jerih-perihnya kata orang.
1: Betul.
0: Akhirnya itu miak-miak cuma merasa oh nyaman dah, kereta dah lancar dah nak. Jalan Penbunio dah laju dah. Dan tambah jalan baru nak pergi ke Kuching tu lah. Aduh, hadir-hadir.
1: Ya. Tapi dah benar lah, saya setuju bila PAD merancakkan ekonomi Sarawak ya. Memang ialah salah satu agenda dan objektif kerajaan Sarawak juga sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi sama-sama kita nunggu menikmati kemudahannya pada 30 Oktober.
0: 30 Oktober. Bakakah jalan tu Lin eh. Saya sempatlah balik tujuh minggu tu. Hari dolok lah. Hari Ahad nak. program apa, bukan program, program majlis ngantar belanja atau kau nak okay. buat anak mundolok dia terfikir kita mun hari minggu hari Senin dah nak kerja si dapat mai pergi kita madah dulu masih mau sehari dah perjalanan aja tapi bila dah apa hubungan tu dah bersambung dengan orang tadi ai pergi pagi pulang bahari lain Yalah madah tadi betapa apa beruntungnya
1: begitu nah. Betul ya. Generasi kita. Pun, kita.
0: Alhamdulillah syukur lancar apa semua Lin. Biarlah kita nanggap makanannya tu. Aduh kasihan topik begini. Macam ni dah nak lagu dulu kah?
1: Kita nak dengar lagu dulu.
0: Kita lagu dulu.
1: Dengar lagu dulu lepas tu kita bercerita hal makan.
0: Betul.
1: Pendengar-pendengar kita bercerita hal makan pun seronok sebenarnya. Mesti ada dah masak tengah hari.
0: Ada nak komen lepas tu.
1: Okeylah DJ Din, kita nak dengar lagu tu dulu lepas tu kita akan kembali lagi Surau FM bersama dengan Sibu FM.
0: Iya, info ekspresi.

Baik-baik kita eh. Jangan berani-berani nak beri IC kita dengan orang luar. IC kita ya penting. Semua maklumat kita ada dalam IC. Maklumat keuangan, maklumat bank, maklumat kesihatan, maklumat badan. Semua ada dalam IC kita. Mun ada orang datang ke rumah kita minta IC, konon nak pakai nolong isi borang, pakai minta bantuan kerajaan, bantuan beras, bantuan minyak masak paket, bantuan beli barang dapur, bantuan bulanan kebajikan. Jangan percaya, jangan diberi, jangan suruhnya masuk ke dalam rumah kita. Takut ditipunya IC kita gelap. Bahaya ya.

0: Yeah, Dayang Nur Faizah featuring Faizal Tahir X Missing You. Si berasa dekat nak pukul 11 pagi. Bila nak cakap tentang 11 pagi dekat dan tengah hari rata-rata nangga di Petras Me Sarawak FM tadi. Rami dah bermasak sebenarnya. Dah fikir dah apa nak pula, sayur keladi kah? Tok sayur kebung kah? Belacan kah? Bila bercakap tentang makanan tu, DJ ni memang suka lah pasal makan.
1: Mesti nak menjadi cerita lali no. Berarti saya mandah tadi kan badi 7 minggu tadi. Gak apa majlis apa ngantar belanja atau anak. Jadi yang menariknya Lin, bila kedak orang nikah baru ngantar belanja. Kami ke apa kemeriahannya ni. Yalah kita di kampung memang special gila lah, istimewa. Betul. Gila bila pat-pat macam dia gotong royongnya kerjasamanya lah menjadi apa kata orang tadi
0: rindu kita. Rewang-rewang kita.
1: Rewang nak sikit seorang sikit seorang mbak tutup.
0: Jadi banyak.
1: Jadi banyak. Ya habis. Saya aduh deh deh soal cerita Lin. Si ingat dengan ubat dia.
0: Alu lupa segala ada ubat.
1: Alu lupa segalanya. Nah, makan aja lah
0: tinggi, aduh hai. Okay lah.
1: Bila menu-menu bila di apa di tempat kampung macam ya memang menjadi nak kata kau tadi menu utamanya memang ikan lah anak.
0: Betul, betul.
1: Kampung-kampung nelayan juga di sana. Jadi ikan-ikan tu banyak pelbagai apa rezepi, cara masak, ada masak kari, ada yang malah apa masak merah, ada yang malah apa si umai pun ada. Yang special gila-gila lah.
0: Tambah-tambah jambatan dah ada tak nak. Tak maknanya je nak makan apa nama apa nama
1: daun umai,
0: daun umai yang fresh.
1: Black pipus apa semua
0: ya. Kan, pipus.
1: Bersedia ajak lah, tak belah-belah, tak taruh, belah tak berwit nung kelak. Bila jembatan dia dah dibuka kelak. Orang nak pergi pagi, pulang petang kan. Malum lah. Bila kita dengar apa pengalaman kita Lin, bila ada program-program besar, macam program yang baru-baru untuk di muka, Asal Aku Sayang, kami orang pergi nak. Memang orang kata tadi penginapan menjadi satu nanya kata orang menjadi apa nanti di direbut orang lah. Orang malah homestay, orang malah apa lagi apa tempat-tempat penginapan yang memang penuh bila orang kami macam ya.
0: Betul.
1: Jadi orang terpaksa apa berfikir pergi pagi balik petang, pergi hari lah kata orang nak. Jadi di sialah kita nanggar tadi bila jematan kapal semua tu, jalinan perhubungan tu dah tembus apa semua. Saya dah orang mikir nak takut lagi mun saya ada tempat tidur nak, saya ada tempat bermalam.
0: Betul. Benar juga. Kalau kita fikirkan dah ada jambatan dan sebagainya, of course lah yang ada tanah, berbisik tanah, kamulah rumah untuk homestay. Ada tempat tu ditinggal pun ekonomi juga. Dan bila kita nanggar di Petros Space FM pun sama aja di Jedin, ada yang mada mudahlah kita tu nak pergi ke Mukah kata sidak.
1: Nampak gugup ini nak.
0: Kan.
1: Mun saya lalin lah. Mun kita nak. Saya lebih nanya juga. Bila kita pada malam tadi. Berfikirlah. Macam ni. Kita kelak mengambil peluang lah. Dengan apa. Ekonomi. Dengan apa. Kemajuan yang ada tu untuk meningkatkan taraf hidup kita ini.
0: Betul.
1: Kalau kita bertunuk sekitar 20-30 ringgit aja pakai jual kita nak. Jadi kita berfikir kini tu jangan perlu meningkatkan lagi. Janganlah kita bersama kini tu pun sama jua, esok lusa pun sama jua. Perlu ditingkatkan lagi lah jumlah apa nak dijual kita nak.
0: Betul.
1: Pelbagaikan lagi lah.
0: Pendapatannya akan apa nama permintaan tinggi disebabkan bila ada laluan untuk banyak akses. Jadi aktiviti hujung minggu ataupun cuti sekolah pun jadi mudah bila nak pergi ke sini nak gambar main jauh-jauh lah kita dah ada bisik jambatan.
1: Ada geng-geng ngail juga Lin.
0: Ada geng-geng ngail juga.
1: Mesti lah. Sebab apa mun kita zon tengah Sarawak tu Lin memang apa agak terkenal juga lah dengan aktiviti pertandingan memancing kata orang safarinya anak. Jadi di situ lah kita nangga orang luar datang bukan setakat ngail aja sebenarnya. Di sini mencoba makanan-makanan, mencoba apa lagi apa budaya kita.
0: Betul. Baiklah, sebelum kita nak menyimpulkan, Cik Rasa nak menyimpulkan untuk pagi Tok DJ Din, kita nak bacakanlah beberapa komen daripada pendengar-pendengar kita di Petras Me Sarawak FM. Kita nak raikan antara perkongsian dari Nojana. Bak katanya tek kami tok tengah driving, katanya sambil mendengar celoteh dan lagu-lagu yang dia putarkan. Tok mesti nak masak tu, nak pergi ke supermarket katanya. Juga kita ada perkongsian dari Nek Mok, terima kasih untuk info pagi Tok Nyamanda dan lagu-lagu yang di dimainkan semua best-best. Dan daripada Adira Burhan, kita ada layan aja katanya DJ Din dan juga DJ Lin pagi Tok. Baik, ada
1: Sharifah,
0: tambahan
1: Hanifah Syed Akil lah nak.
0: Baik.
1: Assalamualaikum DJ Lin Sarawak FM dan DJ Din Sibu FM katanya. Hai, apa khabar kita dua? Katanya ekspresi warna hari anda pagi Tok, sahabat kami serta pendengar setia Sarawak FM. Dengan ucapan selamat memasak, minta lagu apa-apa aja lah katanya. Nyempun tiap apa pula. Masak dua kali nak.
0: Masak dua kali. Baiklah DJ Din, rasanya di situ aja perkongsian kita untuk dari Sibu. Dan insyaAllah ada uang, ada waktu, kita of course akan bertemu lagi pada minggu depan. Mungkin dengan perkongsian-perkongsian yang lain pula, aktiviti-aktiviti yang lain pula.
1: InsyaAllah Lin.
0: Dan pastinya terus mendengarkan kami di Info Ekspresi di Sarawak FM dan juga di Sibu. Baik, daripada DJ Lin yang terakhir.
1: Daripada saya, jaga diri, hiasi peribadi. Jangan lupa makan ubat, mudah disuruh oleh doktor makan ubat.
0: ya, mesan diimpun pakaian.
1: Okey Lin, daripada saya dari Sibu pagi
0: tu. Baik, sampai situ dulu Lin bersama dengan DJ Din dan terus bersama kami di Sarawak FM.
1: InsyaAllah.

0: Tak tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

Misha Omar dengan Break. Ada yang tengah break? Silah breaknya dalam palat kita mikir break, teruslah putus gerak si. Mungkin ada yang take a break, take a five. Ni tak banyak lah kerja nak dipegang di office kah. Mungkin ada yang si berhenti-henti driving dari tadi. Agak ke situ, appointment siya. Take a break dulu lah. Take five dulu. Mu rasa nak ngopi, singgah sekejap. Mu rasa ngantuk, nap 5 minit kah. Ada juga rasa orang kata kita tak nak. Bila kita dalam keadaan yang stres tu si bagus, boleh mendatangkan macam-macam penyakit dalam tubuh badan kita. Selain daripada ia juga sebenarnya, bila kita take five atau berehat sekejap, sekurang-kurangnya kita dapat rest pada otak kita, rest dengan badan kita pun. Mungkin kita pun si ambil inisiatif ya, siapa lagi kita pun yang kena sayang diri kita pun. Iyalah ha? Alright, okay, saya nak kongsikan bila bercakap tentang kesihatan dan sebagainya, rasanya si kata orang agak kurang sedikit hari-hari kita kalau kita si update berkenaan dengan jerebu. Gini kita nak lari dari jerebu, dah hari-hari buka kau tingkap langgar dah putih di langit. Mesti je update. Okey. Untuk hari tu setakat 7 pagi tu tadi, Untuk indeks pencemar udara, kalau kita langgar setakat 7 pagi, ada 3 kawasan yang mencatatkan tidak sihat. Kalau tidak sihat ya kuning lah. Di Seri Aman setakat tu paling tinggi 172, diikuti dengan IPD Serian 155, Samarahan 130. Dan kalau kita langgar di indeks pencemar udara IPU di tahap sederhana, Kapit 97, Kuching 95, Bintulu 89, Samalaju 88, diikuti Serikai 79, Miri 73, LP Miri 68, Sibu 66, Limbang 63 dan Mukah 63. Okey, jadi insyaAllah kita akan kongsikan lagi dari semasa ke semasa berkenaan dengan keadaan jerebu kita di Sarawak. Baik, lepas tu kita nak kongsikan juga, kita akan ikuti Jurawan, tapi sebelumnya kita nak layan dulu lagu daripada Siti Nodiana featuring Apitera, Merangu Angan.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Dunia sains bukan lagi sekadar teori di dalam buku teks, tetapi sebuah pengembaraan fizikal yang boleh disentuh, dirasai dan diteroka sendiri. Hari ini, Nadia mahu membawa anda merasai keterujaan di Sarawak Science Center Interactive Experience atau SISKX, sebuah hub sains dan teknologi moden yang bakal membuka minda kita semua. SISKX direka khas sebagai pusat peneroka interaktif pertama seumpamanya di Sarawak untuk memupuk budaya minat terhadap STEM di kalangan masyarakat. Di sini, anda tidak hanya berdiri melihat pameran, sebaliknya diajak mencuba pelbagai model eksperimen fizikal, zon simulasi teknologi, pameran robotik serta ruang eksplorasi astronomi dan biodiversiti Borneo secara hands-on. Menerusi kerjasama strategik dengan pelbagai rakan sains antarabangsa, SISKX menawarkan pengalaman pembelajaran teras yang sangat menyeronokkan buat murid sekolah, mahasiswa maupun golongan ibu bapa yang ingin mencetuskan rasa ingin tahu anak-anak. Jika anda mencari lokasi riadah berilmu pada hujung minggu bersama keluarga, saya mengesyorkan aktiviti melawat SISKX untuk merasai sendiri pameran interaktif yang disediakan. Pastikan anda memperuntukkan masa sekurang-kurangnya 2 hingga 3 jam di sini supaya anak-anak dapat mencuba setiap stesen pameran tanpa perlu tergesa-gesa. Sediakan juga pakaian yang selesa dan sentiasa mematuhi panduan penggunaan setiap peralatan interaktif demi keselamatan bersama. Daripada keajaiban eksperimen fizikal hingga ke aplikasi teknologi masa depan, SISKX ialah pentas utama yang membakar semangat inovasi anak bangsa Sarawak. Jom kita round ke SISKX. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di

Baik, mungkin ada yang tengah memasak waktu tu, selamat menyediakan juadah untuk makan tengah hari. Mungkin ada anak nak pulang, laki nak pulang, sambil masak, sambil dengan info-info dan juga antara lagu-lagu yang kita dah susun untuk pagi tu. Baik, saya nak kongsikan, seperti yang kita sedia maklum, waktu Tok Sarawak tengah pun bersidang kerajaan negeri kita, yang mana Tok merupakan satu berita yang baik daripada segi kata orang sektor pendidikan di negeri Sarawak khususnya, yang mana seramai 192 anak Sarawak pemegang sijil peperiksaan bersepadu UEC akan menerima manfaat pembiayaan yuran pengajian menerusi skim pendidikan tinggi percuma ataupun FTES setakat Jun tahun tu. Dan daripada jumlahnya, 137 pelajar penuntut di Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak, 21 pelajar di Universiti Ketin Malaysia, 33 pelajar di Universiti Teknologi Sarawak UTS dan seorang pelajar di Kolej Universiti ICATS, okay? Dan pemegang UEC ataupun skim pendidikan tinggi percuma layak dipertimbangkan untuk mengikuti skim pendidikan tinggi percuma tu, tetapi tertakluk kepada beberapa syarat kemasukan akademik serta syarat khusus program yang ditetapkan oleh universiti milik kerajaan negeri yang mengambil bahagian. Antara syarat kemasukan yang agak berbeza sedikit lah mengikut universiti dan juga program-program pengajian. Dan secara umumnya, pemegang UEC kita perlu memperolehi sekurang-kurangnya grade B dalam 5 mata pelajaran untuk memasuki ataupun kemasukan ke program ijazah sejana muda, selain kita memenuhi prasyarat mata pelajaran tertentu seperti matematik, matematik tambahan admat, sains fizikal dan juga bagi beberapa program tertentulah. Dan berdasarkan syarat kemasukan semasa yang ditetapkan oleh universiti terbabit, kepujian atau lulus dalam bahasa Melayu tidak dinyatakan sebagai syarat wajib kemasukan bagi pemegang UEC. Okey, tetapi pemohon perlu memenuhi semua syarat kemasukan lain yang berkenaan, termasuklah syarat penguasaan bahasa Inggeris dan juga prasyarat khusus program jika berkaitan. Jadi untuk pelajar UEC yang mengikuti pengajian di bawah FTES ataupun skim pendidikan tinggi percuma, kita turut mendapat akses kepada peluang latihan industri dan penempatan industri yang sama seperti pelajar lain di universiti terbabit tanpa mengira status kelayakan USC kita. Okey, jadi sama-sama ambil manfaat untuk peluang belajar secara percuma di negeri Sarawak. Tinggal mau si mau je. Begitu. Alright, kita nak teruskan lagi hiburan untuk pagi tu. Dan insyaAllah ada satu lagi perkongsian sebelum kita akan ikuti berita ringkas 12 tengah hari tu. Jom kita layan Slam Rindiani.

susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

Hari itu Hari Pendengaran Sedunia. Sekiranya anda memanggil anak dan anak itu tidak menyahut, tidak memandang atau tidak mengendahkan panggilan anda, bukan bermakna anak itu melawan atau degil. Mungkin anak itu tidak mendengar dan berkemungkinan anak itu mengalami masalah pendengaran. Pendengaran penting untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan persekitaran serta respon terhadap situasi. 3 Mac setiap tahun dipilih sebagai Hari Pendengaran Sedunia. Tahun ini, Hari Pendengaran Sedunia mengangkat tema dari komuniti ke bilik darjah penjagaan pendengaran untuk semua kanak-kanak. Kempen ini memberi tumpuan kepada dua perkara penting: mencegah kehilangan pendengaran kanak-kanak yang boleh dielakkan seawal usia kanak-kanak serta memastikan kanak-kanak mendapat akses perkhidmatan yang diperlukan. Memastikan pengecaman awal dan penjagaan kanak-kanak yang mengalami masalah telinga atau pendengaran. Komuniti dan bilik darjah adalah pintu masuk semula jadi untuk mendekati kanak-kanak, ibu bapa dan guru. Dengan menyepadukan penjagaan pendengaran ke dalam program kesihatan sekolah dan kesihatan kanak-kanak dapat membantu kanak-kanak mendengar, belajar dan berjaya. Masalah pendengaran di kalangan kanak-kanak jika tidak ditangani dengan lebih awal bukan sahaja menjejaskan keupayaan kanak-kanak untuk mendengar tetapi memberi kesan ketara kepada pertuturan, bahasa, perkembangan kognitif dan sosial yang akhirnya membawa kepada hasil pendidikan yang lebih buruk, prospek pekerjaan yang berkurangan dan kelemahan ekonomi jangka panjang. Klik Hari Itu diterbitkan oleh Unit Penerbitan Rancangan Radio RTM Sarawak.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

0: Baik, kita mulakan dulu yang berada di zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Undup, Bukit Manang, Merambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Zohor 12.06 minit tengah hari tadi. Zon 1, Limbang, Sunda Tusan dan juga Lawas 12.09 minit tengah hari tadi. Zon 2, Niah, Bekenu Miri, Sibuti dan juga Marudi 12.13 minit tengah hari tadi. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu 12.16. Zon 4, Igan, Oya, Balinyan, Mukah, Dalat, Sibu, Kerawit, Kapit dan juga Song 12.21. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serikir, Julau, Bintango dan juga Rajang 12.23. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betung, Sepuh Pusat, Seratok, Roban dan juga Debak 12.23. Zon 7, Semarahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam 12.26 minit tengah hari. Dan untuk kita yang berada di zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan juga Sematan, Zohor 12.29 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Ekspresi warnai hari anda.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Sidang pendengar yang dikasihi, segmen Sumur Inspirasi kali ini ingin mengajak pendengar sekalian untuk menghayati pengorbanan seorang wanita yang diangkat sebagai syahid pertama dalam lembaran sejarah umat Islam. Siapakah yang tidak kenal akan Sumayyah binti Khayyat? Namanya harum mewangi merentas masa dan zaman. Pada asalnya beliau merupakan hamba sahaya kepada Abu Huzaifah bin Mughirah. Abu Huzaifah bersahabat baik dengan Yasir bin Ammar yang berhijrah dari Yaman lalu mengahwinkan Yasir dengan Sumayyah atas dasar persahabatan tersebut. Setelah lahirnya Ammar, hasil daripada perkahwinan itu Abu Huzaifah telah memerdekakan Sumayyah. Tatkala sidar Islam mula memancar di kota Mekah, Sumayyah dan keluarganya adalah antara golongan terawal yang menyambut hidayah tersebut. Mereka menunaikan perintah Allah secara sembunyi-sembunyi, antaranya mendirikan solat di rumah atau di gua. Pada ketika itu, golongan yang lemah dan tidak berharta ditindas dengan sangat teruk. Apatah lagi Yasir hanyalah perantau dari Yaman dan Sumayyah pula berstatus bekas hamba sahaya. Nyawa mereka langsung tiada harga pada pandangan mata pembesar Quraisy. Setelah pengislaman keluarga Yasir diketahui, mereka ditangkap dan diseksa dengan kejam oleh Fir'aun Mekah ketika itu, iaitu Abu Jahal. Berbekalkan iman di dada, Sumayyah berani menentangnya. Beliau sekeluarga diikat kaki dan tangan, kemudian dicampakkan ke atas batu kerikil pasir yang sangat panas membakar sambil dipukul tanpa belas kasihan, semata-mata memaksa mereka kembali kepada agama berhala. Meskipun dipukul bertubi-tubi, apa yang kedengaran hanyalah rintihan kesakitan, lidah mereka tetap teguh menyebut keesaan Allah. Keteguhan iman ini membuatkan Ammar Abu Jahal semakin menggelegak. Dengan penuh kebencian, dia merodok tombak ke jasad Sumayyah sehingga wanita suci itu syahid menemui Tuhannya. Inilah syahid pertama yang dicatatkan dalam sejarah umat Islam. Pendengar sekalian, pengorbanannya sama sekali tidak sia-sia kerana keluarga ini telah pun dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tatkala baginda melintasi tempat mereka diseksa. Pendengar sekalian, peristiwa menyayat hati ini wajar kita amati dan jadikan sebagai pengajaran dan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat semua. InsyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم.

Ya Martin, featuring Naufal Azrin dengan Rasulullah. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk kita yang berada di sekitar zon 8 seketika tadi pada tepat 12.29 minit tengah hari. Dan mungkin ada yang tengah hari macam tu, ada yang tengah makan tengah hari, mungkin ada juga ngambil anak sekolah. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita rancangkan semuanya dipermudahkan, semuanya mau jojoros. Mungkin ada yang si bapa sihat, semoga Allah kembalikan kesihatan kita, dapat kesihatan yang jauh lebih baik lagi daripada sebelum tu. Okey, apapun dalam kehidupan tu, memang kita siapkan dapat lari daripada masalah, memang kita siapkan lari daripada, kata orang tadi, kehidupan yang siasa menguji kita, ups and down, kata orang, sekejap kita di atas, sekejap kita di bawah. Tapi apa yang paling penting, jangan pernah putus asa, dan supaya kita, kata orang tadi, terus kuat apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Teruskan berdoa, insyaAllah semoga ada sinar di sebalik setiap kesulitan yang kita hadapi. Sebab Tuhan pun dah madah, di sebalik kesulitan akan ada kemudahan, asalkan kita sentiasa, kata orang, jangan berputus asa dan teruskan berdoa, insyaAllah. Alright, kita nak teruskan lagi hiburan, dan insyaAllah sebelum kita singgah ke kota media untuk tengah hari tu, kita nak berhibur dulu dengan lagu. Dan ada satu info saya nak kongsikan tu berkaitan dengan Menara Alfred Jabu selepas tu. Okay, jadi terus bersama kami di Ekspresi Mewarnai Hari Anda.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperikemanusiaan.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi. Expressive.

0: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal, demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Baik, Menara Alfred Jabu, lambang penghargaan Salkra. Itu antara yang turut menarik perhatian kita apabila Menara Alfred Jabu ataupun Ibu Pejabat Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra, iaitu Wisma Salkra yang kita kenali sebelum itu tadi di Kota Semahan, kini itu dinamakan semula sebagai Menara Alfred Jabu sebagai penghormatan terhadap jasa dan sumbangan bekas timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu dalam perubuhan serta pembangunan agensi ini. Baik, Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu telah memainkan peranan penting dalam mengasaskan Salkra dari tahun 1976 bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar, khususnya komuniti Bumi Putera melalui pembangunan tanah dan aktiviti ekonomi yang produktif. Dan usaha berterusan Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga mendekati pemilik tanah dan dapatkan kepercayaan masyarakat dan memperjuangkan pembangunan luar bandar menjadi antara asas kejayaan Salkra sepanjang 5 dekad. Dan penamaan semula tu turut mencerminkan sebagai penghargaan terhadap kepimpinan, keberanian dan ketekunan beliau dalam memastikan pembangunan memberi peluang ekonomi dan juga kehidupan lebih baik kepada rakyat. Jadi kita akan sedia maklum dengan keadaan penjenamaan semula tu, yang mana Menara Alfred Jabu lambang penghargaan Salkra. Okey, dinamakan semula lah sebagai Menara Alfred Jabu sebagai menghargai jasa dan sumbangan beliau dalam perubahan pembangunan agensi Salkra yang kita kenali. Baik, satu tengah hari macam biasa kita akan ikuti berita daripada Pusat Berita Kuala Lumpur, dan kembali lagi di jam yang seterusnya kita akan dapat ikuti juga iklan jawatan kosong daripada unit pemasaran. Jadi terus bersama kami di Ekspresi Mewarnai Hari Anda, Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: Bagaimana menghargai rakan sekerja? Penekanan kepada pembangunan modal insan. Menghargai rakan sekerja bukan hanya soal adab bekerja, tapi ia adalah teras pembangunan modal insan. Apabila kita saling menghormati, menyokong dan bekerja secara profesional, kita sebenarnya sedang membina ekosistem kerja yang memperkasa kompetensi, integriti dan produktiviti sektor pekerjaan.
1: Jadi, buat kerja dengan amanah dan jangan bebankan rakan yang lain. Jangan jadi Little Napoleon. Berkomunikasi jika memerlukan pertolongan. Saling bantu dan hormat peranan masing-masing. Hargai usaha kecil rakan sekerja anda. Fahami, share responsibility dan bukan pasal jadi semata-mata. Inilah asas modal insan berkualiti.
0: Perkongsian ini dari Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: 110 bilion ringgit dalam belanjawan 2027 boleh dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baharu. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada sekaligus meningkatkan kecekapan perbelanjaan negara.
1: Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk meningkatkan negara dan untuk rakyat. Ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan bicara naratif bertajuk Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi di TV1. Datuk Seri Amir juga menekankan Belanjawan 2027 adalah kesinambungan agensi reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan.
1: Yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik, yang sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka Raja

0: menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan itu. Tapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim Timur Laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi sistem dan peralatan ini dengan sesegera yang mungkin.
1: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam berita itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara memaklumkan cerobong di Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
0: Saya fikir dengan kehadiran monsun timur laut di Sumatera, ia akan dapat mengurangkan kadar timur itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut Met juga akan bertukar arah ke arah Laut China Selatan. Maka kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan, kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerebu di daerah masing-masing.
2: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, kereta peronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
1: Dalam perkembangan lain, kertas siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal, telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Datuk Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
2: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana, dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
1: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordeni, berkata operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza dan Nan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Di Kuching, Harum Unimas Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Pan Air Engineering Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Lim Ai Chai Electrical Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai tukang pasang dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Li Tung Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. New Mita Cake House Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pembuat roti dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Zanzin Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. JP Sepadu Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM65.38 sehari. WTE Teknologi Sarawak Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Hui Siong Contractor Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. 56 Development Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Wayan Construction Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai tukang batu bata dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. SCLL Jaya Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bau Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Kang Chin Si Produk Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Euro Auto Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Euro Auto Garage Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Pintaras East Malaysia Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Wawasan Barat Teguh Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai tukang bengkok keluli dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Easternwood Engineering Senyum Berhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai tukang pipe dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,900 sebulan. City Public Link Bus Service Senyum Berhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai juruteknik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Siburan Serian. Gaji RM3,200 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. New Fortune Restaurant Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sarike. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Jawatan Kosong di Sibu. Tenten Electrical Works Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Kafe-kafe Sibu Senen Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Sibu. Gaji RM65.38 hingga RM69.23 sehari. Lubuk Dagang Plantation Senen Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelarangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Mukah. Mau Jaya Senen Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pekilangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Maxi Wells Holding Senen Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pekilangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Hariyama Senen Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pekilangan kelapa sawit di Dalat Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan Kosong di Bintulu. Nav Metal Recycling Senen Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bahan kitar semula di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Lee Global Senen Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Miri. Trackway Tires and Auto Care Senen Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Miri. Gaji RM2,000 sebulan. Dan jawatan kosong di Limbang. Inghua Premier Transport Senen Berhad Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan di Limbang. Gaji RM1,800 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Job Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Naman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
3: Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
4: Ya, ya, wah.

Ya, Bila Rindu Rafiq menghiburkan kita 1:51 minit tengah hari. Terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar-pendengar kita yang terus setia mendengarkan kami di Sarawak FM daripada Selamat Pagi Sarawak tadi bersambung ke Ekspresi, dan selepas itu rakan Ritma Nana akan bersama dengan kita dengan lagu-lagu retro yang terbaik. Jadi untuk kita yang belum nak makan, selamat makan tengah hari. Untuk kita, jaga kesihatan, jaga diri juga nak. Dan untuk kita yang mungkin dalam perjalanan, sekiranya sini sekejap kita berada, ada appointment kah, hospital dan sebagainya, minta menjojoros semua urusan kita untuk hari tu. Dan insyaAllah kita link akan bersama dengan rakan saya Lusa di Selamat Pagi Sarawak. Okay? Dan saya tinggalkan kita dengan dua buah lagu Ifan 17, Kalau Tadi Bila Rindu Tok Jangan Paksa Rindu, dan juga sebuah lagu daripada Callum Scott, You Are The Reason. Bah, Assalamualaikum, bye-bye.

Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP disasar melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata sasaran itu merangkumi 4,010 individu di depoh tahanan imigresen manakala selebihnya pelarian di luar depoh. Proses pendataan itu melibatkan pengumpulan maklumat peribadi seperti nama, umur dan lokasi keberadaan selain tapisan keselamatan oleh PDR dan Jabatan Imigresen. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama dua hala dalam bidang keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang bagi membanteras jenayah rentas negara, penyelundupan dadah serta penipuan siber. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama itu penting

0: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar?

0: apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
0: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
3: Ajulah dengan kami orang di Sarawak FM, Selangau 95.1, Sarawak FM sehati sejiwa.
4: Aduh, ish.
5: Eh, Zam, kenapa hang tu?
4: Sedih gila rasa aku. Aku rasa kosong, si minat dah nak olah apa-apa.
5: Relax lah, Zam. Tarik nafas, embus. Aku ada ajak tu, mun kau nak luah apa-apa, ibu kau mendam sorang-sorang. Jom, kita dua keluar minum sekejap. Aku belanja. Minta bantuan bukan tanda kelemahan. Ya, tandanya kita ambil berat tentang diri kita pun. Hubungi talian HIL 15555. Kami orang sedia nolong kita orang.
6: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
7: Penasih

0: 쇼.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Hai hai semua. Apa khabar? Semoga ceria hendaknya. Alhamdulillah bersua kembali di ruang udara. Semestinya di Ritma 2 petang sampailah ke pukul 6 petang. Dan kami Nana akan menemani petang kita orang untuk pertemuan hari tu Selasa 13 Oktober 2026, bersamaan dengan 2 jam Madil Awal 1448 Hijri. Terima kasih Elin yang dah pun menemani kita orang semestinya di pertemuan ekspresi warnai hari anda, dengan perkongsian yang cukup menarik dan juga dihiburkan dengan lagu-lagu terkini. Dan semestinya bila kita orang dah melangkah ke dalam ritma tu, maknanya kita orang dah pun berada dalam irama retro, irama malas segar yang akan terus menemani petang kita orang, petang kerja kita orang, apapun tugasan kita orang, dengan himpunan lagu-lagu retro. Baiklah, untuk jam yang pertama tok kelak, kami akan kongsikan nasi sikit kisah apa yang viral di Ritma. Dan insyaAllah pada pukul 2.30 minit petang, kita ada slot pemasaran. Jadi teruskan bersama-sama di Ritma Music Retro Terbaik. Dan apapun yang dilakukan waktu tu, ada yang tengah bertugas, selamat bertugas diucapkan. Dan yang sedang menantikan kepulangan anak-anak dari sekolah, mungkin nak sambung kelas petang kan? Terima kasih dengarkan Surat FM. Nasib kisahlah apapun yang dilakukan pada hari tu, semoga semuanya lancar hendaknya, seperti yang diharapkan. Jom berhibur dengan lagu daripada kumpulan Black Dog Bone, penghibur dan pemberitahu, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: semuanya menggamit memori.
1: Jom dengar Ritma 2 petang sampai 6 petang.
0: Music Director Terbaik.
2: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 2-6. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
0: Terima kasih untuk kita orang yang terus setia bersiaran bersama di Ritma Music Retro Terbaik memasuki jam kedua. Dah pun pukul 3.08 minit petang waktu tu, petang. Assalamualaikum untuk semua yang baru je dengar Surat FM pada waktu tu. Hai hai, kami Nana menemani petang kita orang semestinya di Ritma Music Retro Terbaik. Dan untuk jam yang kedua tu kelak, kami akan kongsikan jadual solat bagi menaikkan sembahyang fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Dan lekat ya, kita juga akan siarkan rancangan iTech terbitan DJ Barb Adudu. Dan seterusnya akan disiarkan juga lah sirah pilihan terbitan DJ Faizah. Dan kami juga akan kongsikan antara apa aktiviti ataupun info semasa dari dalam dan juga luar untuk kita orang hanya di Ritma Music Retro Terbaik. Sebelum kita ikuti jadual solat fardu asar, apa kata kita dengarkan dulu lagu daripada kumpulan Iklim Suci Dalam Debu. Terima kasih untuk semua yang terus layan, yang terus dengar Ritma Music Retro Terbaik.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Untuk zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncul, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kepala Guban, Kampung Masjid Baru, Kampung Tarikan dan Kampung Bangkatan, 3.22 minit petang. Untuk zon 1 di Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas, 3.25 minit petang. Zon 2, Niah Berkenu, Mirisi Butik dan Juak Mawudik, 3.28 minit petang. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebawah dan Bintulu, 3.31 minit petang. Zon 4, Igan, Oyak, Balinyan, Mukah, Dalat Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, 3.35 minit petang. Manakala untuk zon 5, di Tanjung Manis, Melawai, Matu, Daro, Sari Keju, Luar Bintang, Ngoda Rajang, 3.37 minit petang. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepah Pusat, Seratok, Roban dan Debat, 3.37 minit petang. Zon 7, Samarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Juak Maludam, 3.39 minit petang. Dan akhir sekali untuk zon 8, di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, 3.42 minit petang.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara peperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarut.
2: This is I think
3: turn it up. Yo guys, I think hari ini MySpace dilihat pertimbang untuk kembali dilancarkan semula.
2: This is
4: don't move. It's about that time, y'all.
2: It's game time.
4: Get ready.
2: You're tuned into
5: iTech.
6: Semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
4: Take a break and enjoy the show.
3: Okay, baik. MySpace merupakan antara platform sosial terawal dalam arena internet yang digunakan secara meluas pada awal tahun 2000. Ramai pengguna pada hari ini sering berkongsi nostalgia dan pengalaman menggunakan perkhidmatan tersebut. Dan sebelum ini, pada tahun 2013 yang lepas, pemilik jenama MySpace telah melancarkan kembali dengan fokus terhadap muzik. Namun, ia kurang mendapat sambutan. Kini, pemiliknya berkongsi menyatakan melalui sebuah dokumentari yang mereka sedang merancang untuk melancarkan kembali platform sosial berkenaan. Buat masa ini, tiada sebarang tarikh untuk pelancarannya kembali dikongsikan. Beberapa pihak menyatakan kini mungkin masa sesuai untuk mencubanya kembali, manakala ramai yang mencari alternatif kepada media sosial dan inginkan sesuatu yang tidak begitu ketagih dan lebih mesra mental, yang mana mungkin sesuai dengan nama MySpace tersebut sendiri. So guys, apa komen anda? Jom share terus ke inbox FB Star FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk ciri MySpace terkini.
2: Now back to the music. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
7: Okay, demikian tadi bersama dengan Bab Adudu untuk info terkini mengenai teknologi masa kini. Baiklah, dan terima kasih semua yang terus dengar Suara FM pada waktu tu. Ada juga yang dah pun menghantar komen ke Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak. Daripada Amal Syafi'i, Sabtu Gas Nana, katanya layan jak ritma petang tu. Terima kasih, semoga terhibur semua. Kita juga ada Salma Maharuf, cuaca di Oyak Sarawak petang tu alhamdulillah baik-baik ajak, panas you katanya. Alhamdulillah semua ikan yang kami jemur kering dengan baik-baik ajak. Salam bahabe buat cucuk kami Cica Tia Arjuna yang kini tak berada di Bintulu. Selamat petang buat semua warga Senang Oyak, semoga sentiasa sihat selalu, nak dengar lagu Suci Dalam Debu. Okey, jom kita teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Sebuah lagu Korea. Lagu yang boleh kita mengingatkan sebuah kisah dulu. Kisah yang sangat-sangat viral. Siapa sih tahu cerita Winter Sonata kan? Jom kita dengarkan Ryu dengan lagunya My Memory. Hanya untuk kita orang, hanya di Ritma Music Retro terbaik.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
3: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
4: Jom teruskan lagi berhibur bersama dengan Jamal Abdillah dengan lagunya Kemana Ku Bawa Hati Yang Rindu, dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat fardu asar adalah pada pukul 3.42 petang. Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik.

Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Seketika tadi kita pun dengarkan Sirah Pilihan terbitan DJ Faizah. Dan untuk jam yang seterusnya, jam yang ketiga kelak, kita ada info cuaca. Dan dekat ya, kita dapat dengarkan refleksi diri pukul 4.20 minit petang yang diterbitkan oleh DJ Jai. Dan seterusnya untuk perkembangan sukan, boleh sama-sama dengarkan dalam Go Head Sarawak yang diterbitkan oleh DJ Aida. Selamat bersenehat untuk kita orang yang tengah berehat waktu tu. Nasib korang juga yang tengah bekerja, selamat bertugas. Bertugaslah dengan penuh berdedikasi, tahu mana nak. Nasib korang juga sekeliling rumah waktu tu, mungkin baru nak berlunjur kaki orang mana. Awal subuh tadi dah pun mulakan kerja rumah. Macam-macam nak dipola. Ya, juga mula sarapan. Dekat ya, menyediakan kelengkapan untuk anak-anak tu sekolah tadi. Sambung lagi berjemur baju. Tengah hari mula lagi pakai makan tengah hari. Petang tu baru ada kesempatan nak duduk rehat. Okey, sampai berehat untuk suri rumah kita. Bukan suri rumah aja, untuk rakan-rakan kita yang dapat pencen pun sama juga. Mungkin tengah berehat, rindu sih dengan alam pekerjaan. Ada yang rindu kan? Okey, ada sikit berita yang pastinya memberikan kelegaan kepada golongan pesara. Menerusi Belanjawan 2007, pencen minimum dinaikkan kepada RM1,350 sebulan, sekaligus memberi manfaat pada hampir 59,000 penerima yang merangkumi pesara, veteran Angkatan Tentera Malaysia ataupun ATM serta penerima pencen terbitan. Dalam katok diharap dapat juga lah kan membantu meringankan beban perbelanjaan seharian, khususnya dalam menghadapi kos sara hidup yang semakin mencabar. Ialah yang dikongsikan dalam Belanjawan 2027. Dapat pukul 3.54 petang waktu tu. Jom teruskan lagi berhibur dengan lagu retro seterusnya bersama dengan Bob Rizal. Lupakan deritamu, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Setiap Isnin sampailah hari Sabtu, kita ada apa yang viral dalam Ritma.
1: Satu mayat yang belum dikenal pasti identiti ditemui dalam ruang simpanan tayar di sebuah pesawat. Mayat yang juga belum dikenal pasti jantina itu ditemui dalam ruang simpanan tayar pesawat dari Tokyo, Jepun yang mendarat kira-kira jam 6.30 pagi.
2: Seekor lembu tentunya mengundang perhatian orang ramai di sebuah pertandingan lembu di Bogor kerana bersaiz besar dan juga memiliki 6 kaki. Imej dimuat naik di platform Instagram menunjukkan haiwan itu tadi mempunyai 4 kaki manakala 2 lagi kakinya terletak pada badannya.
3: Berlaku di Putur, Karnataka, India. Kereta hilang. 2 bulan dekat ya bila jumpa semula. Aik, yang mula pemilik terkejut, kenderaan yang hilang ya rupa-rupanya sudah diubah sebagai sebuah ambulans.
0: 2 sampai 3 petang.
4: Apa yang viral?
5: Kita yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemek akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemek akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.
6: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
7: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
8: Inilah Ritma memainkan lagu-lagu retro.

Okey, terus bersama di Ritma Music and Retro terbaik dah pukul 4:02 minit petang waktu tu. Terima kasih untuk semua yang terus dengar Suara FM. Di sini pun tak orang berada tengah pula apa ya, untuk kita orang yang sedang berjual waktu tu, ada yang tengah berjual makanan di gerai-gerai ataupun di tamu-tamu.

lagu Retila Rela. Okey, Muhammad Afiq, hai. Apa khabar? Semoga ceria selalu. Dan lagi kita nak ucapkan hai-hai untuk Noraini Amran. Cuaca nak hujan. Jangan lupa DJ gelap. Jangan asal hari tu tanya. Salam buat semua sahabat Surat FM. Semoga ceria selalu. Lekat ya, kita juga ada Kak Jalina Julaihi. Love you, katanya. Mun ada lagu Benci Tapi Rindu buat hiburan semua sambil malah home work layan dari yo Surat FM di dapur tu Nana. Out lah almaklum dah jadi now nyetik dekat berhulam buah asam yang abi telio naga. Dan lagi kita ada James Pengiran. Cuaca di sini panas, nak request lagu Mengapa Sepi Tanpa Berita daripada kumpulan Step. Dekat ya kita ada sahabat yang seterusnya, Kak Masna Arni. Salam buat semua rakan-rakan yang mendengar Surat FM tentu nak dengar lagu sendiri lagi daripada Lan Zainuddin dah pun kami putarkan, semoga terhibur hendaknya. Norangan Nora, Kampung Linggah hujan petang tu katanya. Salam tugas Nana, terima kasih Kak Nora, selamat bersihat juga untuk kita. Hamidah Mordiah nak dengar lagu kembali nyanyian Intan Sarafina untuk hiburan kita semua hari tu sambil berehat, dan semoga kita semua sihat dan lindungi Allah dari segala penyakit dan jua wabak. Marajun, hai, selamat petang. Rogaya AG pun ada jua, semoga dipermudahkan sihat segala urusan, dan selamat bertugas kepada yang tengah menjalankan tugas petang tu. Mohon dengarkan lagu Pemaisuri dari Data untuk hiburan semua sahabat yang minum petang waktu tu katanya. Okey, dan lagi seterusnya kita ada Suhaila Abdullah. Salam Ritma Miss Retro terbaik. Cuaca dari pagi sampai kini si panas, tapi jerebu mendung tapi si hujan, berangin juga katanya. Salam untuk semua rakan-rakan. Nak dengar lagu Kau Yang Sangat Kusayang Rano Karno untuk hiburan semua pendengar, semoga terhibur hendaknya, insyaAllah ha? Mak T nak dengar lagu Fotograf Di Alam Cintamu untuk semua sahabat dan pendengar setia di Surat FM, semoga terhibur mendung cuaca di seratuk petang tok Nana katanya. Lagi kita ada Mahani Ani, salam tugas katanya. Kami dengar di Deri Online dan jam 1 nak dengar lagu Berpisah Jua nyanyian daripada Sena Zain. Dayang Hanim, hai Dayang Hanim, asal petang santai-santai je dengar lagu-lagu hiburan. Nak dengar lagu Amelina Sayang Memang Sayang untuk hiburan semua pendengar setia Sarawak FM, insyaAllah ha? Dan sikit lagi daripada Sarinah binti Bowing, saat petang katanya, saat petang jua dengan radio Jatuh Nana, out lah. Terima kasih Nek Mok, hai Nek Mok, selamat kumandang di udara katanya melalui Ritma Muzik Retro terbaik, dan dengan lagu Rayuan Rindu nyanyian Data khas untuk Nana dan semua sahabat di sini pun berada, dengan ucapannya selamat menikmati minuman petang oh katanya. Okey, insyaAllah ha? Jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya sebelum kita bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Jangan ada yang menangis petang tu. Jomlah kita layan Uji Rashid dengan lagunya Tangisan Semalam, hanya di Ritma Music Retro terbaik.

0: lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12.30 malam hanya di Sarawak FM.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
3: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
2: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
3: #GengPagiKita.
4: Ritma muzik retro terbaik.
5: Inilah Ritma memainkan lagu-lagu retro.
0: Okey, terus bersama di Ritma Music Retro terbaik untuk seterusnya info cuaca. Bersama dengan rakan kita Iskandar. Assalamualaikum Iskandar.
6: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat petang. Okey, teruskan info cuaca untuk hari itu, silakan.
6: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dia pukul 4 petang 13 Oktober 2026. Dimulakan dengan cuaca petang. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Pada cuaca sebelah malam pula, diramalkan hujan di beberapa tempat pada bahagian Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit dan Miri, manakala tadi hujan pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Untuk bahagian barat Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk bahagian utara Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari arah utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
0: Terima kasih Iskandar.
6: Okey, sama-sama.
0: Demikian tadi dah pun bersama dengan Iskandar untuk info terkini keadaan cuaca. Mudah-mudahan dengan info yang dikongsikan tadi akan dapat dijadikan sebagai panduan untuk kita bersama. Teruskan lagi berhibur di Ritma yang akan terus memainkan lagu-lagu retro tok antaranya. Bersama dengan The Step dengan lagunya Mengapa Sepi Tanpa Berita, dan lepas tok kita akan dapat ikuti rancangan Refleksi Diri hanya di Strike FM Sehati Sejiwa.

0: masih muda.
1: Di Sarawak FM 101.5 di Limbang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Berani melepaskan. Ha, ingat adik kakak yang pernah dengar pengisian sebelum tok, slot sebelum tok yang madam ada, kita mesti cuba untuk melepaskan rasa bebas dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kena nasi dapat sebab si ada rasa keberanian nanti. Jadi macam ni kita nak mewujudkan rasa keberaniannya. Ha, rasa berani untuk melepaskan, rasa berani untuk memulakan tik. Jadi adik kakak, untuk hari itu madam nak berkongsi dengan adik kakak semua macam mana kita nak memupuk rasa keberanian untuk melepaskan sesuatu. Bukannya sekaligus, mungkin sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Ini ibarat macam burung. Burung yang dalam sangka, okay, bila kita nak lepaskan setidaknya, kita tok yang perlukan keberanian. Aku nak melepaskan isi. Jadi burung yang dalam sangka ya tik, yang nak melepaskan dirinya untuk terbang, yang memerlukan momentum, keberanian. Sebab apa? Dia dah lama gila hidup dalam sangka bah. Untuknya keluar daripada sangka yang perlukan keberanian. Tapi macam mana kita nak agaknya berani? Sebab apa? Rasa keinginan yang kuat. Jadi adik kakak, macam ni nak wujudkan rasa keberanian ya tik, yang bermula dengan keinginan kita. Apa keinginan aku? Keinginan aku, contohnya, aku lepaskan benda tu supaya aku jadi lebih bahagia. Aku kan lepaskan benda tu sebab aku mau maju jadi lebih bagus. Aku lepaskan benda tu sebab aku memilih untuk hidup lebih tenang. Keinginan. Jadi untuk rasa keberanian yang wujud, kita mulakan dengan keinginan. Jadi tanya dengan diri impun, apa keinginan aku dalam kehidupan aku? Apa yang aku mau capai sebenarnya? Dari disialah sebenarnya akan mendidik kita, mengajar kita untuk mengambil langkah waima kecil supaya lebih berani untuk melepaskan sesuatu. Bukannya kita mengenang, eh, aku lepas tu kelak si dapat aku ya. Ah, ya yang akan membuatkan kita jadi lemah. Jadi kita jangan fikir benda ya. So bila kita fikir, kita lebih kepada, oh, aku lepaskan benda tu, aku akan jadi lebih bahagia. Aku akan jadi lebih tenang. Aku akan jadi lebih maju ke depan. Ah, akan jadi, kita melepaskan, kita akan dapat sesuatu yang lebih baik. Keinginan kita tik. So disialah datang keberanian. So untuk adik kakak, kita mulakan dengan langkah yang kecil untuk melepaskan. Jangan terlalu drastik kata orang. Sikit-sikit, step by step. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

Ya, tak pernah curang, tak pernah curiga padamu dendangan DJ Dev. Sebuah lagu yang ngembak kita menyelami erti kepercayaan dalam sesebuah perhubungan. Dan dengan lagu tu sambil geleng-geleng pala, terhibur kan. Sebenarnya nak dalam apa-apa pun perhubungan, kepercayaannya sangat penting. Sekiralah hubungan suami isteri kah, persahabatan ataupun hubungan sesama keluarga. Bila kita tu tadi nak dah meletakkan kepercayaan kepada seseorang, kita berharap kepercayaannya dijaga dengan sebaiknya. Tapi dalam masa yang sama, kepercayaannya juga perlulah disertai dengan kejujuran dan keterbukaan. Sebab kadang-kadang bukan cemburu yang boleh merosakkan sesebuah hubungan, tapi sikap berahsia dan juga kurang berkomunikasi. Jadi hargailah pada orang yang percaya dengan kita, sebab bukan mudah untuk seseorang menyerahkan kepercayaannya sepenuhnya kepada orang lain. Nasib. Semoga terhibur dengan lagu tadi. Lagu tu dikeluarkan dalam tahun 81. Baiklah, kami nak kongsikan sikit info terkini tu. Kenyataan media dari Kementerian Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak mengenai pertutupan sekolah-sekolah terjejas disebabkan jerebu. Okey, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak sentiasa menitik beratkan penjagaan kebajikan, kesihatan dan juga keselamatan murid, khususnya semasa menghadapi keadaan cuaca panas ataupun sebarang keadaan cuaca yang di luar jangkaan. Dan cuaca panas yang melanda negara turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan indeks pencemar udara pada paras tidak sihat. Dan berdasarkan pemantuan berterusan dan bacaan indeks pencemar udara IPU yang direkodkan setakat pukul 2 petang tadi, hari itu 13 Oktober 2026, serta laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, JPN Sarawak memutuskan penutupan sementara semua sekolah rendah dan sekolah menengah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Serian, PPD Seri Aman dan PPD Lubuk Antu pada 14 Oktober 2026, iaitu esok hari. Jadi dengan tok tadilah, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan dengan peruntukan seperti yang terkandung dalam surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 tahun 2016, garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana yang bertarikh 21 Julai 2016. Manakala guru dan anggota pelaksana AKP dibenarkan untuk menjalankan bekerja dari rumah sepanjang tempoh penutupan sementara sekolah. Dan bagi sekolah-sekolah yang terletak berhampiran daerah yang merekodkan bacaan IPU melebihi 150, guru besar dan pengetua boleh mempertimbangkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dengan mengambil kira faktor kesihatan dan juga keselamatan murid. Sekiranya trend bacaan indeks pencemar udara menunjukkan penurunan bacaan IPU bawah 150, maka guru besar dan pengetua boleh mengambil tindakan bagi persediaan pembukaan semula sekolah. Walau bagaimanapun, pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK, pemeriksaan sijil tinggi agama STAM dan ujian penilaian Dual Language Program Sarawak tahun 6 UPDLPS 6 akan diteruskan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dan makluman dan arahan lanjut berkaitan pelaksanaan kedua-dua pentaksiran dan pemeriksaan tersebut boleh rujuk melalui laman Facebook rasmi JPN Sarawak. Tadi mengenai perkembangan terkini lah, kita orang boleh rujuk di JPN Sarawak di Facebooknya. Baiklah, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Kita nak dengar lagu 70-an lagi, lagu dendangan Rukayah Syukri dengan lagunya Mengapa Suram, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Di situ kami ada menerima satu berita keluarga adalah dengan duka cita dimaklumkan Allahyarham Tuan Haji Muhammad Anis bin Haji Ili, Pengerusi Persatuan Melanau Sibu PMS dan Pengerusi Persatuan Pemuzik Pengkarya Artis Melanau PAMM telah kembali ke Rahmatullah pada Isnin 12 Oktober 2026 bersamaan dengan 1 Jamadil Awal 1448 Hijri sekitar pukul 6.13 minit petang semalam di Hospital Sibu, dan jenazah telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan di Igan, Sarawak pada tengah malam 12 Oktober 2026. Dan berita itu ditujukan kepada sanak saudara dan rakan-rakan yang mengenali Allahyarham. Dan kami ulang lagi isi beritanya adalah dengan duka cita dimaklumkan Allahyarham Tuan Haji Muhammad Anis bin Haji Ili, Pengerusi Persatuan Melanau Sibu PMS dan Pengerusi Persatuan Pemuzik Pengkarya Artis Melanau PAMM telah kembali ke Rahmatullah pada Isnin 12 Oktober 2026 bersamaan dengan 1 Jamadil Awal 1448 Hijri sekitar pukul 6.13 minit petang semalam di Hospital Sibu. Dan berita itu ditujukan kepada sanak saudara dan rakan-rakan yang mengenali Allahyarham. Didoakan semoga amal beliau diterima oleh Allah dan dibalas dengan husnul khatimah. So, kebaikan yang berlipat gali ganda dirahmati Allah serta dipatkan bersama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh.

Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyum.

Francis Capita dengan lagunya Si Kunang-Kunang terus memberikan cahaya untuk kita orang yang mendengar Surai FM pada waktu tu. Kunang-kunang toknya bercahaya pada waktu malam. Manusia kadang-kadang bercahaya bila jatuh cinta. Ha, benar sih. Tapi awas, jangan sampai nanggar orang senyum sikit, alulah terus mikir nyatik jatuh cinta. Mungkin juatnya baru dapat berita yang baik kan. Contohnya ada masyuk. Macam ni lah. Apapun nak os, hidup kita tak perlukan sikit cahaya untuk menceriakan hari-hari kita. Kadang-kadang cahaya yang datang daripada lagu disuka kita. Dekat ya, senyuman orang tersayang ataupun sekadar mendengar suara yang menemani kita pada petang tu. Cek. Jadi apapun, biarlah hari kita terus bercahaya dengan perkara-perkara yang mengembirakan hati kita. Okay? Dan lagu yang tadi diminta oleh rakan kita Haji Meli yang tengah memandu waktu tu. Nak ke sini kita ya. Hati-hati dalam memandu. Terima kasih menjadikan Surai FM sebagai teman perjalanan kita pada waktu tu. Dan hai juga untuk rakan kita seterusnya, Hasanah Dawi. Selamat petang untuk kita. Semoga terhibur hendaknya. Salam santai. Sambil melipatkan baju Tok Nana nak dengar lagu yang Zain, Manita Suratan. InsyaAllah lagu tu untuk semua kita orang pada petang tu. Semoga terhibur selalu. Lekat ya, kita juga ada Norliana Kwang. Selamat petang kak. Selamat petang untuk semua sahabat dan pendengar Surai FM Diman. Semoga dirahmati Allah selalu. Cuaca redup jadi Sibu Tok Nana. Masih berkampung di Sibu katanya. Layan je apa-apa lagu. Semoga tu sihat, sentiasa berbahagia lah nak. InsyaAllah amin. Terima kasih kak Nona Kwang. Seterusnya kita juga ada Kak Padau. Hai Kak Padau, selamat tugas. Semoga urusan berjalan lancar. Selamat khidmat, selamat istirahat untuk semua sahabat yang mendengar Surai FM pada waktu tu. Tengah menemani Nana di khidmat. Terima kasih Kak Padau. Dah minum teh? Apa menu petang? Anita-Nita, hai selamat petang. Semoga ceria selalu. Kita ada Lehan Lekar. Kamik dah datang ke airport Sibu tu, tanya. Ngantar anak kamik nak ke Semenanjung. Sidat nak ngagak cucuk kamik. Dan tamat latihan di Sinun. Semoga dipermudahkan perjalanan sidat beranak. InsyaAllah amin. Sama-sama terdoakan. Tahniah juga lah. Seterusnya kita ada Saftuyah Ramli. Panas terik di Bandar Miri, Tok Nana. Apa khabar? Nak dengarkan lagu Tangisan Semalam, Uji Rashid. Adah pun kami putarkan. Semoga terhibur hendaknya. Dan Ina SN, Mola Semunding Halia sambil layan lagu-lagu retro terbaik semestinya di Derio Sarawak FM. Terima kasih Kak Ina SN. Dan seterusnya daripada Hatizah Merekain dari Miri, tengah bertugas di ofis Tok Nana. Masih bertugas sambil dengar dalam radio. Nak dengar sikit lagu Orang Putih untuk sedar di ofis LSS Sarawak Wilayah 3 Miri. Boleh. Lagu Kumpulan Silver. Lagu tu dikeluarkan dalam tahun 70-an. Wem Bang Shengeleng nama lagu tu. Apapun, selamat tugas di ofis waktu tu untuk kita orang yang bertugas. Ada yang dah pulang nak pukul 4.30. Si korang juga ada malah je dengan jam. Bila lagi nak pukul 5, tak sabar. 5 minit lagi nak pukul 5. Dan pada pukul 5 petang lah, kita akan dapat ikuti berita nasional. Dan kembali lagi sama Kamil Nana untuk jam yang terakhir. Okay? Jom terus layan lagu seterusnya sebelum kita ikuti perkembangan berita nasional. Pada pukul 5 petang kelak, jom kita layan sebuah lagu Orang Putih yang dikeluarkan dalam tahun 70-an. Kumpulan Silver, Terimalah. Wem Bang, Shengeling. Hanya untuk kita orang di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Royal Menusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Dan
2: saya
3: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Sebuah sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Kan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
1: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, terbuat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan susulan risiko batuan pijar aliran piroklastik dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro sekiranya Anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.
1: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
2: Belanjawan Sarawak 2027 perlu diterjemahkan kepada peluang perniagaan yang lebih luas, pengurangan kos operasi dan peningkatan pendapatan rakyat bagi memastikan pertumbuhan ekonomi negeri turut memberi manfaat kepada komuniti perniagaan tempatan. Ahli Parlimen dan Pemimpin Masyarakat Dato' Sim Kiang Siok berkata, Belanjawan Sarawak 2027 yang mengunjurkan lebih 246 juta ringgit mencerminkan usaha kerajaan mengekalkan disiplin kewangan sambil meneruskan pembangunan ekonomi dan kebajikan rakyat. Menurutnya, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu diberikan lebih banyak peluang untuk berkembang, melabur dan mewujudkan pekerjaan menerusi persekitaran perniagaan yang lebih cekap. Beliau turut menyambut baik inisiatif buatan Sarawak yang bertujuan memperluas pasaran produk tempatan dan meningkatkan keupayaan ekspor negeri. Menurutnya, pembangunan ekosistem kewangan yang lebih kukuh dapat menyokong keperluan pembiayaan pelaburan, perkembangan perniagaan dan pertumbuhan industri baharu. Beliau berkata, peluang dalam sektor tenaga boleh baharu, hidrogen, perkhidmatan digital serta pengurusan karbon juga boleh membantu Sarawak mempelbagaikan sumber hasil dan menarik pelaburan baharu. Katanya, kerajaan perlu memastikan pembangunan sektor berkenaan turut mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi, pembinaan teknologi dan peluang penyertaan lebih besar kepada syarikat Sarawak. Dari sudut pembangunan modal insan, beliau berkata, bantuan pendidikan, perluasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET serta skim pendidikan tinggi percuma Sarawak merupakan langkah penting dalam menyediakan tenaga kerja yang memenuhi keperluan industri. Menurutnya, program pendidikan dan latihan perlu diselaraskan dengan perkembangan sektor ekonomi negeri supaya golongan muda berpeluang memperoleh pekerjaan yang bermakna dan membina kerjaya di Sarawak.
1: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
3: Inilah ritma memainkan lagu-lagu retro.
4: Assalamualaikum, hai hai, selamat petang untuk semua. Dah pun di jam yang terakhir di pertemuan Ritma Music Retro terbaik. Dan lepas terdengarkan sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya yang diterbitkan oleh DJ Yan. Dan insyaAllah pada pukul 5.30 minit petang, kita ada iklan jawatan kosong untuk kita orang yang sedang mencari peluang pekerjaan ya. Jangan lepaskan peluang eh. Dan untuk jam tak akhir tajuk kelak, kami akan kongsikan cerita luar negara. Jadi teruskan bersama-sama di pertemuan Ritma Music Retro terbaik untuk edisi hari Selasa, hari itu 13 Oktober 2026 bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijri. Sebelum kita ikuti rancangan sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya, jom kita berhibur dulu bersama dengan Dato' Syarifah Aini dengan lagunya Oh Di Mana. Di sini pun tak orang berada, terus layan Sarawak FM. Semestinya di Ritma Music Retro terbaik.

0: berita sidaknya.
1: Sidak nih.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Ai, ni si Sobri tu si nampak tu Siti. Ai, Siti, ada nangga Sobri ni?
0: Ai, melinga Sobri kau nya sek dari ingas kau.
4: Mustahil munya si ada tu. Nang mustahil beda.
0: Siapa madahnya si ada? Adanya.
4: Lah, kaya sini dah.
0: Ada kau lihat kerjanya, ditinggalnya ya, Teh. Dak kailnya ya, ada umpannya ya. Ya mata kailnya mengareran aja. Belum lagi dak kulit koci ya. Mengare depan beranda ya di kerjanya di sia tadi.
4: Oh, baru aku ingat tadi Siti, kau nyebut kailnya nah. Aku rasa aku demam tu kali kena hujan hari dulu rasa aku.
0: Ya kan?
4: Kami dua sobri ada gail dekat kolam lama si jauh di kebun si Japa.
0: Paduh.
4: Ya, rasa ya. Itu si nyaman nyawa rasa aku.
0: Yalah nyawa kau demam kali man. Berhujan sejak kita dua ya. Kau pulang ke demam. Yang sobri di diat aku ya cegas saja. Si aja ada apa-apa si sobri ya.
4: Nak nama rezeki seorang-seorang Siti. Sungguh aku diberi demam ke Datuk now. Aku yang banyak oleh hari ya.
0: Benar, paduhal.
4: Yang si sobri ya, ada tak dua ekor aja ikan puyuh olehnya?
0: Ikan puyuh? Kenapa ikan puyuh ya?
4: Ikan puyuh pun dah rupa buka yang pun. tangga aku. Kecil ya. Besar gig jari kaki aku. Tangga kau jari kaki aku tu.
0: Anak ikan puyuh kan?
4: Banding kau dengan ikan puyuh dia. Ada si sobri ya.
0: Daya teknik lah ikan oleh kita dua ya. Mun ada toman ya man juak man. Goreng kunyit. Kerin dengannya. Ni ikan dah ni.
4: Si, jangan kau tanya dengan aku. Si ku tahu. Yang aku tahu pulang je dari Ngail. Pala aku dah rasa bisa. Dah pening dah. Yalah aku nelan ubat. Lalu tidur lah aku sehari ya. Sobri rasa aku dah urus semua ikan oleh aku ya. Dah dijualnya kali. Si pun dilepas lagi ke air nun. Tanya dengan Sobri. Apa nak kejadian?
0: Aduh, lelah-lelah kita pergi Ngail. Dilepas udik kah? Bagus Ngail di pasar minggu je. Kail-kail masuk plastik. Lekat ya masuk dalam periuk. Wah, satiku. Macam ni apa?
5: Nah, Kak. Dah aku beli semua barang nak dipesan kita tu. Nak di list kita dalam acceptor tu ya. Tok, lihat kita tok. Ada ditambah ku jua sayur toge kegemaran aku. Kelah, munok pat aku lah. Banyak sayurnya kak. Lepas siapa jual lagi?
0: Apa lagi?
5: Kicap pedas kelah. Iboh tak risau. Aku nolong kita mulah kelah.
4: Japa, sikit-sikit toge. Makan 2-3 gigit udahlah. Tok, mesti kau nak munjuk je mangkuk mun makan toge anak.
5: Ay, biasalah bang man. Nak nama minat bang. Aku nak madah apa? Kenapa kita? Minat saya apa? Siapa dah aku?
4: Tomato lah, jagung lah. Nak diminat aku, Japa.
5: Bukan tomato ya buah kah, bang man? Jagung ya buah nak. Bukannya sayur nak.
4: Kau tu. Ingat kau. Mun aku sehat kelak ingat kau. Aku nak dimain-mainnya.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya. Setiap Isnin sampailah hari Sabtu, kita ada apa yang viral dalam Ritma.
6: Satu mayat yang belum dikenal pasti identiti ditemui dalam ruang simpanan tayar di sebuah pesawat. Mayat yang juga belum dikenal pasti jantina itu ditemui dalam ruang simpanan tayar pesawat dari Tokyo, Jepun yang mendarat kira-kira jam 6.30 pagi.
7: Seekor lembu tentunya mengundang perhatian orang ramai di sebuah pertandingan lembu di Bogor kerana bersaiz besar dan juga memiliki 6 kaki. Image dimuat naik di platform Instagram menunjukkan haiwan tu tadi mempunyai 4 kaki manakala 2 lagi kakinya terletak pada badannya.
8: Berlaku di Putur, Karnataka, India. Kereta hilang. 2 bulan lekat ya bila jumpa semula. Yang mulah pemilik tu terkejut kenderaan yang hilang ya rupa-rupanya sudah diubah sebagai sebuah ambulans.
3: 2 sampai 3 petang.
2: Apa yang viral? Thank you. masa untuk secawan kopi panas
9: dan sekeping roti
2: sambil layan lagu-lagu
9: kenangan.

Okey, untuk cerita luar negara tak berlaku di Jakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali pada hari tadi, menghamburkan abu gunung berapi sehingga 900 meter di atas puncak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan letusan berlaku antara 12.09 tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan, dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Berdasarkan laporan di laman sesawang rasminya, kepulan abu tertinggi mencecah 900 meter dari puncak gunung atau 4,576 meter dari aras laut yang direkodkan ketika letusan pada 5.20 pagi dan 6.47 pagi. Dan Gunung Semeru kekal pada tahap 3, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi 4 peringkat di Indonesia. Untuk cerita yang berlaku di luar negara. Baiklah, sebelum kita ikuti iklan Jawatan Kosong yang akan disiarkan sekejap lagi, apa kata teruskan lagi berhibur dengan sebuah lagu retro, Kau Yang Kunanti, persembahan daripada Yusni Hamid, terus menemani petang kita orang, semestinya hanya di Ritma Music Retro Ter

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Di Kuching, Harum Unimas Senia Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Pan Air Engineering Senia Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Lim Ai Chai Electrical Senia Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai tukang pasang dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Li Tung Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. New Mita Cake House Senia Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pembuat roti dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Zanzin Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. JP Sepadu Senia Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM65.38 sehari. WTE Teknologi Sarawak Senia Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Fui Siong Contractor Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. 56 Development Senia Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Wayan Construction Senia Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai tukang batu bata dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. SCLL Jaya Senia Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bau Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Kang Chin Si Product Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Euro Auto Senia Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Euro Auto Garage Senia Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Pintaras East Malaysia Senia Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Wawasan Barat Teguh Senia Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai tukang bengkok keluli dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Easternwood Engineering Senia Berhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai tukang pipe dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,900 sebulan. City Public Link Bus Service Senia Berhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai juruteknik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Siburan Serian. Gaji RM3,200 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. New Fortune Restaurant Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sarike. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Jawatan Kosong di Sibu. Tenten Electrical Works Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Kafe-kafe Sibu Senen Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Sibu. Gaji RM65.38 hingga RM69.23 sehari. Lubuk Dagang Plantation Senen Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Mukah. Mau Jaya Senen Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Maxi Wealth Holding Senen Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Hariyama Senen Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Dalat Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan Kosong di Bintulu. Nav Metal Recycling Senen Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bahan kitar semula di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Lee Global Senen Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Miri. Trackway Tires and Auto Care Senen Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Miri. Gaji RM2,000 sebulan. Dan jawatan kosong di Limbang. Inghua Premier Transport Senen Berhad Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan di Limbang. Gaji RM1,800 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Job Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

0: Rachel.
1: Selamat datang untuk semua. Semoga cheers selalu. Selamat beristirahat untuk yang berehat, yang buat pulang daripada tempat kerja. Berehatlah sepuas-puasnya, okay? Dan nasib korang jua, ada yang masih lagi berada di pejabat, mungkin ada lagi banyak benda-benda yang perlu diselesaikan. Pelan-pelan. Kalau penat, ya berehatlah seketika. Pulang ajak ke rumah. Esok hari sambung lagi, okay? Dan pada pukul 6 petang gelap, kita akan dapat ikuti berita Surat FM yang akan disampaikan oleh Corina Joel. Dan lepas ya, Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita orang akan bersama dengan DJ Azri yang akan menemani kita orang dari pukul 6 petang sampai ke pukul 9 malam. Okey, sebelum kita berpisah di situ, ya, kenapa nak bacakan dulu lah beberapa kemana komen. Sama sebut nama je lah, sebab saya sempat nak bacakan semuanya. Terima kasih Mas Nahloso. Kita juga ada Hajrah B, Alakat Ya Sharifah Hanifah Syed Akil, Nuri B, Nur Jerai, Nuri Jerai Timbul Tawau dari Tawau, terima kasih. Alakat Ya, kita ada Sufian Sulaiman, terima kasih dengarkan Sawak FM. Kak Jatun S, Zalika Zahaliun, Saadiah Jidia, Adira Borhan, Hasimah Kelas, Sharifah Pelangi Pagi, Jamayah Bori, Sat Petang, Arugayah American, Amran Saili, Norisha, Baby Saini, LV, kacak nama. Nak dengar lagu daripada Ellie Katz, insyaAllah. Mastika Amka Zafria, Tikot, aha. Marajun, Saniah Ganti. Ya, tadi antara komen-komen daripada pendengar-pendengar kita di Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus memberikan sokongan kepada kami orang di Sarawak FM. InsyaAllah di lain pertemuan kita akan jumpa lagi lah, ha. Ya, Juat Tuan Norlela Buang, Ramli Lee, Azalina Putih, James Pengiran, Hasimah Kelas, Rabuyah Ali, ada Hartini, ada Nah Benau Kakak, semoga ceria selalu, Leha Leka, Rosna Francis, Nurjana, Oyut Muyut, Hasimah Oding. Tadi antara komen juat lah, menerusi status di Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak yang like juat, yang share, komen di live Facebook Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak, okay? Dan kami tinggalkan kita orang dengan lagu retro. Dan lepas ya pukul 6 petang, kita orang akan dapat ikuti berita Sarawak FM. Dengarkan, kita ada Fauziah Ahmad Daud dengan lagunya Gerhana. Lekat ya, kita nak berhibur bersama dengan Azina Aziz, Pergi Dinanti Hilang Dicari. Dan juga Fauziah Latif, Kau Merubah Segalanya. Sama-sama kita nyanyi lagu Fauziah Latif tu, ha? Kau Merubah Segalanya. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Selamat beristirahat untuk semua. Dan apa yang pastinya, terus dengar Sarawak FM 24 jam, terus menemani hari kita orang. Assalamualaikum dan bye-bye semuanya.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Well, Menusi Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
1: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
3: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
4: Malam kita boring? Eh, jap. Dengan hiburan lagu-lagu.

Dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Assalamualaikum dan selamat petang bersama kami Azwi dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Apa khabar kita semua te? Semoga semuanya sihat-sihat saja dan dipermudahkanlah segala urusan kita orang. Okey, kami Azwi akan menemani kita orang 6 petang sampai ke pukul 9 malam tu semestinya dalam Simfoni. Okey, dan kami akan mainkan lagu-lagu yang best untuk kita orang layan selama 3 jam Azwi bersiaran tu. Dan tadi kita orang dah pun bersama dengan Nana dalam ritma music retro terbaik 2 petang sampai ke pukul 6 petang. Semestinya Nana memainkan lagu-lagu retro untuk hiburan petang kita orang tadi lepasnya disambung oleh Azri untuk 3 jam yang seterusnya tu sampai ke pukul 9 malam gelap. Okey, lepas tu kami akan kongsikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Terus kekal bersama Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Okey, selepas itu akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.30 minit petang kelak bagi zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan juga Sematan. Tapi sebelumnya, kita nak ikuti dulu bacaan ayat-ayat suci Al-Quran.
1: Sekarang kita ikuti bacaan surah Ad-Jin ayat 1 hingga 3 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan. Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Pak, rumah kita tak terjadi tempat lepak.
2: Tempat lepak apa ya?
1: Tempat lepak nyamuk.
2: Adih-adih, nyamuk Aedes tu.
1: Bah, macam ni tak, Pak?
2: Senang je. Periksa dengan bersihkan tempat air bertakung macam kat alas pasu dengan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas, biar nyamuk yang seada tempat membiak. Sigit penutup botol air bertakung dah cukup pakai Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dengan musnah tempat pembiakan Aedes.
0: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Santai dengan irama simfoni
4: Mahabah.

Lagu terasing dari Iman Troy dan Naim Daniel baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan semua sekolah rendah dan menengah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Sri Aman dan Lubu Antu ditutup sementara esok berikutan keadaan jerebu. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU yang berada pada tahap tidak sehat setakat pukul 2 petang tadi. Sepanjang tempoh penutupan tu, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan, manakala guru dan anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Pentaksiran kemasukan sekolah khusus, peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia dan ujian penilaian Dual Language Program Sarawak tahun 6 diteruskan mengikut jadual. Okey, dan untuk banyak lagi perkongsian, selepas itulah akan kami kongsikan bersama dengan kita orang. Kita nak layan dulu lagu daripada Feby Putri, Runtuh. Terus layan bersama Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai menghardik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Okey, lepas stop pada pukul 7 malam kelak ikuti berita ringkas dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang di jam yang kedua kelak. Okey, apapun terima kasih kepada kita orang yang berada di Miri mendengarkan Sarawak FM ketika itu di frekuensi 88.1 dan mungkin ada juga yang on the way nak ke Sarike ketika itu nak kelak bolehlah kita orang dengarkan Sarawak FM di frekuensi 91.5. Alright, dan terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri untuk hari itu dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Apapun, untuk perkongsian lebih banyak lagi, kita akan kembali di jam yang kedua kelak. Okey, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Kembali bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, memasuki jam yang kedua menemani kita orang pada sebelah malam tu. Apapun, kepada kita sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan lupa untuk pakai seatbelt kita untuk keselamatan kita. Okey, jangan main handphone ketika memandu. Fokus saja dengan pemanduan kita orang. Yang belum follow media sosial kami orang ya, boleh follow kini tu di Instagram, Facebook, kita juga ada di TikTok. Kita juga boleh muat turun lah aplikasi RTM Click di Google Play Store dan juga Apple App Store secara percuma. Kini tu senang je nak. Suma di ujung jari, sini-sini kita orang berada, kita orang boleh dengarkan Radio Sarawak FM dan juga kita orang boleh tonton siaran TV RTM dalam aplikasi. Alright, jom kita nak layan lagu daripada Aina Abdul dan Amir Jahari, Ayuh Pulang. Dan selepas ya, kami akan kongsikan info solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: كان لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
1: صدق الله العظيم. Demikianlah surah An-Nur ayat 27 dan 28 yang mana bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepada kamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagi kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makna dan tadabbur dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu adab yang sangat besar dalam syariat, dinamakan adab istizan, iaitu meminta izin ketika memasuki rumah orang lain. Ini termasuk dalam topik pembicaraan yang dinamakan sebagai nizam al-mu'asyarah wal-mukhalatah, iaitu satu sistem pergaulan dan hubungan sosial dalam Islam. Dalam ayat ini juga menetapkan batasan agar manusia menjaga privasi satu sama lain, tidak menyingkap perkara yang tidak layak dilihat oleh orang luar. Tujuan disyariatkan istidzan, iaitu meminta izin, rumah yang mana manusia ini jadikan rumah ini sebagai tempat perlindungan daripada panas, sejuk, hujan, debu dan gangguan lainnya. Dan rumah juga adalah perlindungan maruah dan privasi seseorang. Mereka tidak mahu dilihat oleh orang luar, tidak mahu dilihat aurat mereka, rapi rumah, bersih tidak rumahnya, dan mempersiapkan dirinya sebelum bertemu dengan tetamu. Maka istiizan ini juga disyariatkan, kata orang Sarawak, mau jaga hati tuan rumah. Sebab ialah perkataan tastaknisu. Nah, kalau tastaknisu dalam tafsir mengatakan maknanya meminta izin supaya tuan rumah sahibul bait tidak rasa terganggu dan tidak rasa benci terhadap kedatangan tetamu tersebut. Oleh kerana itu, tidak boleh masuk melainkan setelah kita melakukan tiga perkara, iaitu mengetuk, panggil dengan sopan, mengucapkan salam, lalu meminta izin. Iaitu dengan ketuk, tok tok tok, kata assalamualaikum, bolehkah saya masuk. Maka ini adalah sunnah Nabi SAW ketika mana dalam satu hadis seorang lelaki minta izin untuk menemui Nabi. Ketika beliau berada dalam rumah Nabi, dia berkata, a'aliju, bolehkah saya masuk. Nabi pun berkata kepada khadamnya untuk pergi keluar dan ajarkan kepadanya bagaimana cara untuk meminta izin. Qul assalamualaikum a'adkhul, katakanlah assalamualaikum, bolehkah saya masuk. Maka itulah cara untuk kita meminta izin. Maka diajar kepada lelaki tersebut dan lelaki tersebut pun menyebutnya, dan Nabi pun membenarkan dia masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan apa? Salam wajib didahulukan, setelah itu barulah meminta izin untuk masuk. Maka inilah dia paling pentingnya pengajaran daripada ayat ini, adalah privasi adalah nilai yang sangat besar dalam Islam. Tidak boleh masuk rumah orang meskipun pintu terbuka, wajib memberi salam kemudian minta izin. Jika disuruh pulang, pulanglah. Itu bukan penghinaan, itu adalah hak bagi tuan rumah. Jadi tuan rumah berhak menjaga privasi dan keselamatannya. Jadi kita menghormati perkara tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Itulah tadabbur kita pada hari ini.
2: Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

Okey, pada pukul 7.39 minit malam kelak akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan juga Sematan.

Sarawak FM Sati Sejiwa bersama kami Azwi menemani kita orang dalam simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang semua. Okey, jadi lepas tu kami akan kembali lagi bersama dengan kita orang di jam yang terakhir kelak. Si berasa nak lalu jam yang terakhir kita lepas tu. Okey, apapun kepada kita sedang memandu ya, berhati-hati memandu ya. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, yang belum lagi follow media sosial kami orang ya, follow kena itu di Instagram, Facebook, kami orang juga ada di TikTok. Alright, untuk kita yang sedang mungkin tengah menjamu selera ketika itu nak menikmati hidangan untuk sebelah malam tu, makan malam lah nak, jadi selamat menjamu selera lah untuk kita orang. Mungkin lagi masih nak memasak di dapur juga time tu, ni tak tibuk balik daripada kerja, jadi selamat memasak lah untuk kita. Okay, dan jom kita nak layan lagu seterusnya daripada Noh Saleh, Rasa Ya Tuhan, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
2: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang terakhir menemani kita orang pada malam tu dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa edisi Selasa 13 Oktober 2026. Apa khabar tuan semua tu? Semoga semuanya sihat-sihat saja dan dipermudahkan segala urusan kita orang semua. Okey, mun ada yang kurang sihat ya, jangan lupa tu makan ubat ataupun pergi ke klinik berdekatan untuk check. Okey, dan untuk kita orang yang bersama dengan Azri pada malam tu, terima kasih kerana menemani kami dari jam yang pertama tadi sampailah ke jam tu, mendengar lagu-lagu yang Azri dah putarkan untuk kita orang. Alright, jom kita nak dengarkan lagu seterusnya di jam yang terakhir tu, lagu dari Nadira, Cuba Jadi Aku, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
3: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
2: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara, tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: 5 langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar, namun ke arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. 1. Jangan terima toksik ke dalam badan anda. Pelbagai jenis toksik diambil seperti rokok, alkohol, salah guna dadah. Namun yang paling kerap diambil adalah makanan ringan, terutamanya kanak-kanak. 2. Tidur seperti bayi. Tidur yang berkualiti mampu mempertingkatkan kesihatan anda lebih dari yang anda fikirkan.
1: 3. Angkat barang dan kerap bergerak. Otak yang aktif adalah sangat penting untuk kesihatan optimal. Senaman mampu pertingkatkan tahap hormon, membantu anda rasa lebih sihat dan mengurangkan risiko penyakit. 4. Elakkan stres melampau. Stres boleh mengganggu kesihatan anda, menyebabkan pertambahan berat badan dan pelbagai jenis penyakit. Tangani stres anda.
2: 5. Elakkan makan makanan proses. Pilih makanan segar seperti buah, sayur atau biji lin dan bukan yang terproses. Amalkan tips ini seumur hidup anda walaupun ia memerlukan masa untuk dibiasakan.
3: Info ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM prihatin.
4: Gini tu.
5: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
4: Ah, tiap klikan ada.
5: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
4: Muat pun gini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
5: Semuanya ada.
4: Muat turun gini tu.
5: Betul-betul percuma.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Okey, sampai di sejak kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa edisi Selasa 13 Oktober 2026. Lepas tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan, Ashraf akan bersama kita orang menemani malam kita orang now dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang Ashraf dah susun khas untuk kita orang layan untuk 3 jam yang seterusnya pada malam tu. Oh ya, mungkin tahu nak minta lagu kah, nak sampaikan ucapan kah, boleh kita orang komen dekat status Ashraf kelak. Alright. Okey, untuk kita yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan terus follow media sosial kami orang. Bagi yang belum lah, follow kena itu di Instagram, Facebook, dan kami orang juga ada di TikTok. Okey, apapun, kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam.

Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.1% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Belanjawan 2027 adalah belanjawan yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai, individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lagu terbaru daripada Bunga dan Luqman Podolski, pilihanmu untuk malam tu, semestinya pilihanmu untuk kita semua menerusi Gatra. Memangnya bersama dengan Ashraf pada malam tu edisi Gatra Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan 3 Jamandilawa 1448 Hijrah. Jadi tadi sempat bersama dengan DJ Azri menerusi simfoni, dan untuk 3 jam yang seterusnya sehinggalah pukul 12.30 malam, anda akan bergatra bersama dengan Ashraf macam biasa. Kita santai-santai setelah kita penat bekerja, setelah kita tadi penat berjual ataupun penat bertugas, penat bekerja. Jadi malam tu untuk kita beristirahat dengan perkongsian yang terkini, dengan isu-isu semasa, dengan lagu-lagu permintaan kita orang di Facebook, termasuklah ucapan kita orang. Baik, yang bawa ajak makan, jangan laju-laju gila makan-makan, slow and steady, sambil nangga TV kah, lepas saya sambil dengar cerita kah, ha, mesti nak dengar apa, buka aja ATM Click. Dan jangan lupa muat turun ATM Click di App Store dan juga di Google Store. iOS, Android pun kita on aja. Alright, baik, kita terus dengan lagu daripada Mimi Fly dan Amanra Perkasa, semuanya menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam.

0: saja.
1: Baik. Cerita
0: habis.
1: Nakyu masuk. Ha, dan juga Chris Brown with you untuk kita pada malam tu. Menerusi Gatra. Baik, sebelum kita ikuti Joh Round, Dun Sarawak lulus RUU cuti umum pindaan 2026. Cuti gantian automatik. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak meluluskan rang undang-undang RUU cuti umum pindaan 2026 selepas dibacakan kali ketiga pada persidangan Dun Sarawak hari ini. RUU itu dibentangkan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semariang, Dr. Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali di Kompleks Dun Sarawak. Ketika membentangkan RUU berkenaan, Dato' Sharifah Hasidah berkata pindaan itu bertujuan menyediakan mekanisme yang jelas bagi menangani pertindihan cuti umum di Sarawak. Beliau berkata menerusi pindaan itu, cuti umum gantian akan berkuat kuasa secara automatik apabila berlaku pertindihan cuti umum tanpa memerlukan pemberitahuan berasingan dalam warta setiap kali keadaan itu berlaku. Menurutnya, langkah itu akan memberikan kepastian kepada orang awam untuk merancang cuti lebih awal selain meningkatkan kecakapan pentadbiran dalam sektor awam dan swasta. Dalam pada itu, pindaan tersebut turut memansuhkan jadual kedua ordinan cuti umum kerana tidak lagi relevan manakala kuasa yang di-Pertuan Negeri untuk menetapkan aturan berbeza melalui pemberitahuan dalam warta dikekalkan sekiranya keadaan memerlukan. Seramai 8 ahli Dewan Undangan Negeri mengambil bahagian dalam perbahasan RUU berkenaan. Baik, di Facebook, perkongsian kita orang daripada Kakanda kita tu. Lama sinangga Kakanda kita tu hantar ucapan. Salam Gasra, Adinda, Ashraf, semoga sentiasa dalam lindungan Allah SWT. InsyaAllah, mohon lagu putarkan lagu Angin Malam. Penyanyi Brori Marantika khas untuk hiburan semua sahabat-sahabat di Surah FM. Terima kasih gila-gila baca komen kami dan putarkan lagu Adinda. Tanya. NSN, episod cinta dari Boboy, Hamidah Mordia suratan daripada Tommy J. Pisa. Lan Abadi, alhamdulillah selamat malam. Menyenaraikan barang keperluan untuk shopping esok. Shopping awal pagi. Nak molah sambal belacan 5 kasir. Bukan-bukan menu kita tu, Kak. Hai, ha. Makan lagi dengan linut. Sambil dengar radio, mohon lagu putarkan lagu Rawan dari Azharina. Nolian Akuang, salam Gatra untukmu malam tu. Main mana-mana aja lagu lah katanya. Sabtu Ramli, apa khabar di Jasrah malam tu? Request lagu Ku Akui nyanyian Hafiz Suib, Masnah Loson, Noh Saleh dan Aina Abdul. Malam tu nak dengarkan lagu Sang Penikam. On si on, on aja. Kongsian daripada Mahani Ani, tangisan seorang pendosa. Marsha Milan, Hamidah Binti Bakar, selamat bertugas DJ dan salam sahabat Surah FM. Seterusnya, kita ada perkongsian daripada Joanna Amadi. Happy Conti, ada lagu tentang cintamu daripada Sandy Pagala. Hiburan untuk kita pada malam tu. Selepas tu kita kongsikan lagi antara perkongsian kita orang di Facebook. Jadi kebanyakan lagu-lagu kita pada jam yang pertama tu, kita akan banyakkan untuk main-main lagu yang melodinya rancak. Okay, melodinya rancak, lagu-lagu terkini. Jadi kita akan tukar treatment lagi pada jam yang kedua dan kita akan tukar treatmentnya lagi pada jam yang ketiga. Ia adalah antara treatment kita selalulah dalam segmen Gatra tu. Jadi kita akan putarkan lagu kita selepas tu. Kita hiburkan anda dulu dengan lagu daripada Kai Baha dan kita ikuti dulu dengan Joh Round hanya di Gatra.
2: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
3: Ikuti Joh Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
4: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
2: Hanya di Sarawak FM.
3: Hai semua, Joh Round bersama saya, Nadia. Rokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Junior Science bukan lagi sekadar teori di dalam buku teks, tetapi sebuah pengembaraan fizikal yang boleh disentuh, dirasai dan diteroka sendiri. Hari ini, Nadia mahu membawa anda merasai keterujaan di Sarawak Science Centre Interactive Experience atau SISKX, sebuah hub sains dan teknologi moden yang bakal membuka minda kita semua. SISKX direka khas sebagai pusat peneroka interaktif pertama seumpamanya di Sarawak untuk memupuk budaya minat terhadap STEM di kalangan masyarakat. Di sini, anda tidak hanya berdiri melihat pameran, sebaliknya diajak mencuba pelbagai model eksperimen fizikal, zon simulasi teknologi, pameran robotik serta ruang eksplorasi astronomi dan biodiversiti Borneo secara hands-on. Menerusi kerjasama strategik dengan pelbagai rakan sains antarabangsa, SISKEX menawarkan pengalaman pembelajaran teras yang sangat menyeronokkan buat murid sekolah, mahasiswa maupun golongan ibu bapa yang ingin mencetuskan rasa ingin tahu anak-anak. Jika anda mencari lokasi riadah berilmu pada hujung minggu bersama keluarga, saya mengesyorkan aktiviti melawat SISKEX untuk merasai sendiri pameran interaktif yang disediakan. Pastikan anda memperuntukkan masa sekurang-kurangnya 2 hingga 3 jam di sini supaya anak-anak dapat mencuba setiap stesen pameran tanpa perlu tergesa-gesa. Sediakan juga pakaian yang selesa dan sentiasa mematuhi panduan penggunaan setiap peralatan interaktif demi keselamatan bersama.

Baik, lagu permintaan pendengar kita untuk malam tu, Hafiz Ku Akui. Baik, pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Ashraf M dan Ashraf akan terus bersama dengan kita orang pada jam yang kedua kelak menerusi Gatra. Jadi stay tune dan banyak lagi yang Ashraf akan kongsikan selepas tu menerusi Sarawak FM Radio Sehati Sejiwa Anda.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

Kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya, fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi pilihan Gatra. Baik, kita hiburkan anda tadi dengan lagu daripada permintaan pendengar kita Tommy J. Pisa, Suratan. Untuk jam yang kedua tu, kita akan kongsikan lagu-lagu terkini dan juga lagu-lagu retro ataupun lagu perkongsian kita orang lah di Facebook untuk malam tu. Yang masih lagi bekerja, teruskan dengan pekerjaan kita orang. Baik-baik, baca bismillah dulu sebelum memulakan sesuatu tegasan. Selamat beristirahat yang baru pulang, yang baru turun kerja ataupun dalam perjalanan sini-sini pun merasa kepat je lah. Apa nama dia, kita orang tadi embak kereta kah, embak motor, relax dulu, relax dulu di kedai makan, minum-minum kopi dulu, minum aja pun tidak masalah. Okay, untuk merelax dan meriliskan apa, minda kita, meriliskan badan kita. Ya, caranya guys, antaranya lah, sekiranya kita orang tadi benar-benar kepenatan, mau dapat relax dulu, takut kelak di rumah ke lah, aduh saya dapat relax lagi, takut lah ada lagi kerja-kerja di rumah. So kita relax dulu di kedai, di kedai-kedai, minum aja lah, minum santai. Alright, ia adalah antara salah satu untuk merelaxkan badan lah. Ya, lain caranya, ada orang lain caranya. Alright, baik, perkongsian kita, kita singgah dulu untuk info sukan. Lucky tempah tiket ke undian utama Malaysia Super 100. Pemain perseorangan wanita negara Ang Lucky mengesahkan tiket keundian utama badminton Malaysia Super 100 selepas menewaskan pemain Hong Kong Saluni Samirbai Mehta dalam aksi kelayakan hari ini. Lucky yang menduduki ranking ke-153 dunia bangkit daripada kekalahan set pertama untuk mencatat kemenangan 20-22, 21-19, 21-11 dalam pertarungan 3 set di Kompleks Sukan Industri Iskandar Puteri Johor. Dia mengakui berdepan kesukaran pada awal perlawanan akibat rasa gemetar dan keadaan gelanggang yang berangin sekaligus menyukarkannya mendapatkan rentak permainan. Lucky berkata dia memilih untuk kekal tenang, tidak terburu-buru ketika melakukan pukulan dan tidak terlalu bimbang melakukan kesilapan. Pendekatan itu membantunya kembali mengawal permainan selain berusaha mengekalkan tempo pukulan walaupun lawan cuba untuk memperlahankan rentak perlawanan. Jadi terdahulu Lucky memenangi perlawanan pertama kelayakan selepas menewaskan Wang Sheng Chun dari Taiwan 21-19, 18-21 dan 21-19. Jadi Lucky menyifatkan kejohanan itu sebagai peluang penting untuk menguji kemampuannya menentang pemain yang mempunyai ranking yang lebih tinggi. Katanya, walaupun pernah menyertai kejohanan bertaraf Super 100 kira-kira 2 tahun lalu, prestasinya ketika itu tidak begitu memuaskan. Okey, ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu, Lucky tempah tiket keundian utama Malaysia Super 100. Baik, perkongsian kita orang yang seterusnya, kita dah ada berapa dah perkongsian kita malam tu? Kita dah ada 56 perkongsian. Terima kasih kepada kita orang yang berkongsi ucapan dan juga lagu-lagu pilihan untuk malam tu. InsyaAllah Ashraf akan putarkan antara lagu-lagu pilihan kita daripada Sharifah Pelangi Pagi. Nak request lagu dari Adira Shahimi, Sayang Orang Yang Sama. Salam untuk semua sahabat di Ashraf M. Rukayah Merikan, mohon lagu Peralihan Cinta dari Izzuan Dahlan. Sharifah Nifas Syed Akhir, terus ke Gatra, laguku untukmu semua sahabat-sahabat di Israel FM untuk malam tu. Jaiton S, selamat malam, kami on ajak apa-apa lagu yang kita mainkan. Ahmad Syafi'i, layan ajak malam tu di Gatra. Suhaila Abdullah, request lagu Gelisah Jiwa Meronta Asmara, Siti Nurena dan Tomo. Pada malam tu, seterusnya kita ada perkongsian daripada Sadiah Jidiah, selamat beristirahat, salam Gatra. Semoga kita semua dijauhkan dari segala penyakit yang tidak diingini. Leanne Leica, selamat tugas untuk malam tu. Seterusnya Rosina Francis, Flying Without Wings, Westlife, Nuri Jerai. Malam tu, salam Gatra. Kita dengarkan lagu Langit Tanpa Tiang untuk semua sahabat yang melayan Gatra untuk malam tu. Baik, selepas tu kita kongsikan lagi antara perkongsian-perkongsian dan ucapan-ucapan kita orang di Facebook. Banyak sebenarnya yang Ashraf akan kongsikan selepas tu. Dan kita akan ikuti juga bila kita nangga juga IPO. IPO kita tu ada 3 bahagian tadi lah. Bila kita nangga balik nak, ada 3 bahagian yang nya start balik dengan warnanya warna kuning. Jadi selepas tu Ashraf akan kongsikan lah antaranya. Okay, untuk IPO Sarawak tu setakat pukul 4 petang tadi lah. Setakat pukul 4 petang tadi, selepas tu Ashraf akan kongsikan. Jadi mungkin kita dah nangga lah di media sosial, dah nangga di Facebook RTM Sarawak, berita RTM Sarawak, mungkin kita dah nangga. Jadi salah lah, Ashraf akan kongsikan lagi antara bacaan IPO setakat pukul 4 petang tadi. Baik, kita terus dengan lagu permintaan pendengar kita. Nyada dengarkan lagu daripada Data Permaisuri. Semuanya menerusi Gatra.

0: tempat lepak.
1: Tempat lepak apa ya?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Adih-adih, nyamuk Aedes tu.
0: Bah, macam ni tu, Pak.
1: Senang je. Periksa dan bersihkan tempat air bertakung macam kat alas pasu dengan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas, biar nyamuk yang seada tempat membiak. Sikit penutup botol air bertakung dah cukup pakai Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dengan musnah tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Every-

Baik, lagu permintaan kita untuk malam tu. Jadi semestinya Ashraf dah tunaikanlah antara lagu-lagu permintaan pendengar kita untuk malam tu. Langit Tanpa Tiang. Sesekali kita layan lagu-lagu retro malam tu, guys. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya. Seperti yang Ashraf ingin kongsikan untuk IPO setakat pukul 4 petang tadi lah. Atau pukul 4 petang tadi. Yang mana ada 3 daerah yang mencatatkan IPO, boleh dikatakannya dah start naik lagi. Antaranya Serian 162, Seri Aman 154 dan Semarahan 90. Nak Kuching, Seri K, Sibu, Bintulu, Semelaju, Muka, Kapit, Miri dan Limbang yang masih dalam kategori sederhana ataupun warnanya adalah warna gadong. Warna gadong, warna hijau. Yeah, yang tiga yang tadi hanya berada dalam kategori tidak sihat, iaitu warna kuning. Jadi ia adalah antara untuk bacaan indeks pencemaran udara IPU Sarawak 13 Oktober setakat pukul 4 petang, yang mana Serian, Seri Aman, Semarahan berada di tahap tidak sihat dan daerah yang selebihnya, okay, Kuching, Seri K, Sibu, Bintulu, Semelaju, Mokah, Kapit, Miri dan Limbang adalah di tahap sederhana. Okey, seterusnya Asraf ingin kongsikan berkaitan dengan Sarawak akan menjadi tuan rumah Forum Antarabangsa Persatuan Usahawan Wanita Kebangsaan Malaysia NAWEM pada 27 hingga 29 Januari tahun hadapan. Forum yang bakal berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching itu menyasarkan penyertaan kira-kira 1,000 delegasi dari dalam dan luar negara. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, ia menjadi platform untuk memperkasa usahawan wanita mengembangkan perniagaan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Ia turut membuka peluang kepada usahawan wanita untuk memperluas jaringan perniagaan, mempelajari strategi baru serta meneroka peluang pertumbuhan. Beliau berkata demikian pada sidang media Persatuan Usahawan Wanita Malaysia NAWEM di Kuching. Okey, kita terus dengan lagu daripada atau permintaan pendengar kita tadi, Kakanda kita tadi, Kakanda Jelina Julahi. Nyanda nak dengarkan lagu daripada Brori Marantika, Angin Malam. Semuanya menerusi Gatra.

Baik, seketika nanti pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, National FM, dan kita buat jadi dibawakan dengan lagu daripada Fix 7 featuring Adira Suhaimi, Gelas Memory. Baik, kita terus dengan lagu daripada Alpha, Piramli dan Saloma, Black Hanifah, Hijab Rindu yang merupakan antara lagu permintaan pendengar kita, dan juga Siti Nurdiana featuring Tomo, Gelisah Jiwa Meronta Asmara. Semuanya menerusi Gatra dan Asrap akan kembali selepas ini menerusi Gatra pukul 11 hinggalah pukul 12 tengah malam nanti.

Azan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan. Dalam Gatra Music Tanpa Batasan, 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga dua belas tengah malam. Tak mungkin ku tolak gadis dari Sarawak. Di Sarawak FM.

0: sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Penarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, golongan belia menyambut baik penetapan gaji minimum RM2,000 sebulan menerusi belanjawan 2020.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya, fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

0: Baik, kembali bersama dengan Ashraf untuk satu jam yang terakhir untuk menerusi Gatra. Baik, kita hiburkan kita wang dengan lagu daripada Nabila Razali. Cukup sampai di sini dan Slam Kita Terpaksa Bermusuhan, edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Cik Basa kita dari pukul 9 tadi tok dah merapat pukul 12 tengah malam. Apa pula kita wang masih lagi berjaga? Yang masih lagi berjaga, yang nangga TV kah? Yang nangga K-drama kah? Yang nangga drama Indon kah? Nangga drama berseri, teruskan. Jangan sampai esok hari. Walaupun tadi kita akan nangga, alang-alang. Istilah nangga movie tu ataupun cerita berseri tu, nak alang-alang ya, mudah nyuruh kita si tidur. Sebab apa? Sebab pengalaman kita. Makin-makin kita untuk memang gila-gila K-drama. Nah, drama berseri ya, ya Rabbi. Ha, mungkin drama, kita akan rasa tertanya-tanya, alang-alang lah. Ya alang-alang, jam ke dua, ke tiga lah. Ujung-ujung sampai ke subuh esok hari lah alang-alang kita orang. Sebab kita tahu nak movie apa drama-drama berseri macam Yamun Korea lah. Yang selalu paling-paling pun sejam. Paling-paling sejam. Jadi pandai-pandailah membahagikan masa. Minggu hari tu berapa episod, esok berapa episod. Ya caranya. Okey. Baik, terima kasih juga kepada perkongsian kita orang di Facebook. Yang mana malam tu kita dah ada 82 perkongsian. Kita nak merapat 100 perkongsian malam tu. Terima kasih daripada Nora Syikin. Selingkah kasih daripada Rem Madu Kemenyan, Eka Matra, Sentuhan Kecundang, Donny Lim, Don't Speak dari No Bout, dan Salam Gatra. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Netmok, Selamat Malam dan Salam Gatra, Rayon Rindu, yang dinyanyikan oleh Shidi Data untuk malam tu. Jadi terima kasih kepada kita orang yang berkongsi ucapan malam tu. Jadi seterusnya Ashraf ingin kongsikan berkaitan dengan isu-isu semasa. Atau kita boleh kongsikan juga penerbangan baharu yang menghubungkan Miri dengan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah di Subang, Selangor, dijadualkan bermula 1 Disember ini. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Miri, Cucu Chun Man, berkata laluan itu akan memudahkan perjalanan penduduk bagi urusan kerja, perniagaan, pendidikan, kesihatan dan keluarga. Lokasi lapangan terbang Subang yang lebih dekat dengan pusat bandar Kuala Lumpur turut memberikan kemudahan kepada penumpang untuk meneruskan perjalanan darat. Beliau berharap penambahan laluan itu dapat meningkatkan kesaling hubungan Miri dengan pusat ekonomi utama negara selain menyokong sektor perniagaan dan pelancongan tempatan. Baik, selepas itu kita kongsikan lagi. Kita hiburkan anda dengan lagu daripada Kila Dris, Cuci Mata, dan Bella Astilah, Lukisan, semuanya menerusi Sara FM.
1: Malam ni buat apa? I nak cuci mata, tanya dia apa cerita.

0: Izzat Lazim, Bidadari untuk minit-minit yang terakhir itu bersama dengan Ashraf menerusi Gatra. Baik, terima kasih kepada perkongsian kita orang di Facebook dengan ucapan dan juga lagu-lagu pilihan kita orang untuk malam tu. InsyaAllah Ashraf akan bersama dengan kita orang untuk hari yang seterusnya. Semestinya kita akan ikuti pada hari Khamis kelak menerusi Gatra. Jam biasa kita bersiaran 9 hingga 12.30 malam. Semoga malam tu sedikit menghiburkan kita orang yang tengah bertugas, yang tengah beristirahat, yang tengah bercuti. Dan terus bersama kami di SRFM, Radio Sati Sejiwa Anda. Jadi jaga diri, jaga kesihatan dan sedikitlah Ashraf akan kongsikan untuk perkongsian kita orang dan juga isu-isu semasa yang dapat kita kongsikan untuk malam tu menerusi Gatra. Selamat malam. Assalamualaikum dan kita jumpa untuk hari yang seterusnya menerusi Gatra. See ya.
1: Kuasa 2 Sarawak FM.

Pilihan Gacha. Pilihan Gacha.

0: Surabaya, 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mdani dan salam Sarawakku Maju Makmur. Kita bersama dalam Layan di Sarawak FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Dan kali ini anda bersama dengan saya, DJ Din Sunnatullah Alauddin Rosli, dalam Layan dari 12.30 malam ini hingga 3 pagi nanti. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Sarawak FM, Layan 12.30.

0: terus kekal bersama menerusi layan Sarawak FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Tahniah dapat kerja, kerja sini tak dalam negeri kalau negara.
7: Overseas lah. Lalu imagine kamu best, sejuk.
6: Lalu berangkat. Tutup. Sebelum kita terima apa-apa kerja, tak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seruntuk.
7: Benar juga, macam ni lah.
6: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia, tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
8: Sesal dahulu pendapatan.

0: 12:30 malam hingga 3 pagi.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami di Sarawak FM dalam Layan 12:30 malam hingga 3 pagi. Malaysian Press Institute MPI menyeru agar pelaporan berkaitan bencana alam, tragedi dan isu kemanusiaan dilaksanakan secara beretika, berfakta dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira sensitiviti budaya, tata susila dan hubungan antara negara khususnya dalam konteks pelaporan rentas sempadan. Presiden MPI Dato' Yong Su Hiong dalam satu kenyataan memaklumkan media memikul tanggungjawab penting bukan sekadar menyampaikan maklumat kepada masyarakat tetapi juga membentuk kefahaman awam, memelihara maruah mangsa serta menjaga keharmonian hubungan dua hala dan serantau. Dalam situasi bencana dan krisis kemanusiaan, MPI menegaskan bahawa pelaporan kewartawanan tidak wajar didorong oleh emosi melampau, sensasi dan naratif yang boleh mencetuskan salah faham. Sebaliknya, ia perlu berteraskan kepercayaan, ketepatan fakta serta kefahaman menyeluruh terhadap realiti sebenar di lapangan menurut kenyataan itu. Baiklah, terus setia bersama dengan kami pastinya hanya di Sarawak FM dalam Layan 12:30.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
6: Layan 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
0: Layan 12.30 malam hingga 3 pagi.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Tip keselamatan banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar.

0: kuliah dapat kerja, kerja sini dek dalam negeri kalau luar negara.
1: Overseas lah. Ui. Lalu imagine kamu best, sejuk.
0: Lalu berangkat. Tutup. Sebelum kita terima apa-apa kerja, tak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, benar si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi senuntuk.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kayak gini, dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia, tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

0: 12.30 malam hingga 3 pagi. Layan 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sarawak FM dalam Layan 12.30.

0: 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: 2:30 malam hingga 3 pagi.
1: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
0: Layan 12:30 malam hingga 3 pagi.

Jam Sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti, bermula 12:30 malam hingga 3 pagi. Setia temani anda dengan drama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu.

Baiklah, nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan Layan untuk kali itu. InsyaAllah kita akan bersama lagi di lain masa dalam Layan, pastinya hanya di Sarawak FM. Sekian pertemuan kita dari saya, penerbit Layan untuk kali itu, DJ Din Sunatullah Alauddin Rosli dari Sibu FM. Sampai jumpa lagi. Salam Malaysia Mentani, salam Sarawakku, maju mamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 12 siang malam hingga 3 pagi.
1: Anda sedang mendengar Sarawak FM.
2: Hanya di Sarawak FM.
1: Yang terbaik hanya
2: Sarawak FM.
1: Sarawak Music.

yang sebelum tu, slot sebelum tu yang madam ada, kita mesti cuba untuk melepaskan rasa bebas dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kenaknya si dapat sebab si ada rasa keberanian itu. Jadi macam ni kita nak mewujudkan rasa keberaniannya. Rasa berani untuk melepaskan, rasa berani untuk memulakan tik. Jadi adik kakak, untuk hari itu madam nak berkongsi dengan adik kakak semua macam ni kita nak memupuk rasa keberanian untuk melepaskan sesuatu. Bukannya sekaligus, mungkin sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Ia ibarat macam burung. Burung yang dalam sangka, okay, bila kita nak lepaskan sidaknya, kita tok yang perlukan keberanian. Aku nak melepaskan isi. Jadi burung yang dalam sangka ya tik, yang nak melepaskan dirinya untuk terbang, yang memerlukan momentum, keberanian. Sebab apa? Yang dah lama gila hidup dalam sangka bah. Untuknya keluar daripada sangka yang perlukan keberanian. Tapi macam ni kita nanggaranya berani. Sebab apa? Rasa keinginan yang kuat. Jadi adik kakak, macam ni nak wujudkan rasa keberanian ya tik, yang bermula dengan keinginan kita. Apa keinginan aku? Keinginan aku, contohnya, aku lepaskan benda tu supaya aku jadi lebih bahagia. Aku kan lepaskan benda tu sebab aku mau maju jadi lebih bagus. Aku lepaskan benda tu sebab aku memilih untuk hidup lebih tenang. Keinginan. Jadi untuk rasa keberanian yang wujud, kita mulakan dengan keinginan. Jadi tanya dengan diri impun, apa keinginan aku dalam kehidupan aku? Apa yang aku mau capai sebenarnya? Dari disialah sebenarnya akan mendidik kita, mengajar kita untuk mengambil langkah waima kecil supaya lebih berani untuk melepaskan sesuatu. Bukannya kita mengenang, eh, mau aku lepas tu kelak si dapat aku yang ya yang akan membuatkan kita jadi lemah. Jadi kita jangan fikir benda ya. So bila kita fikir, kita lebih kepada, oh, mau aku lepaskan benda tu, aku akan jadi lebih bahagia. Aku akan jadi lebih tenang. Aku akan jadi lebih maju ke depan. Akan jadi, mungkin kita melepaskan, kita akan dapat sesuatu yang lebih baik. Keinginan kita tik. So disialah datang keberanian. So untuk adik kakak, kita mulakan dengan langkah yang kecil untuk melepaskan. Jangan terlalu drastik kata orang. Sikit-sikit, step by step. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: I think.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
2: Yo guys, I think hari ini MySpace dilihat pertimbang untuk kembali dilancarkan semula.
1: This is
3: the move.
4: It's about that time, y'all.
5: It's game time.
4: Turn it up and get ready.
6: Get ready. You're tuned into
7: I think
8: semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
4: Take a break and enjoy the show.
2: Okay, baik. MySpace merupakan antara platform sosial terawal dalam arena internet yang digunakan secara meluas pada awal tahun 2000. Ramai pengguna pada hari ini sering berkongsi nostalgia dan pengalaman menggunakan perkhidmatan tersebut. Dan sebelum ini, pada tahun 2013 yang lepas, pemilik jenama MySpace telah melancarkan kembali dengan fokus terhadap muzik. Namun, ia kurang mendapat sambutan. Kini, pemiliknya berkongsi menyatakan melalui sebuah dokumentari yang mereka sedang merancang untuk melancarkan kembali platform sosial berkenaan. Buat masa ini, tiada sebarang tarikh untuk pelancarannya kembali dikongsikan. Beberapa pihak menyatakan kini mungkin masa sesuai untuk mencubanya kembali, manakan ramai yang mencari alternatif kepada media sosial dan inginkan sesuatu yang tidak begitu ketagih dan lebih mesra mental, yang mana mungkin sesuai dengan nama MySpace tersebut sendiri. So guys, apa komen anda? Jom share terus ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk ciri MySpace terkini.
5: Now back to the music.
9: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Sarawak FM.
10: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Pendengar yang dimuliakan, sesi hari ini kita akan berbicara dan juga mengangkat ketokohan seorang wanita yang banyak berjasa semasa Islam mula memancarkan sinarnya. Ketika era awal dakwah, terdapat dua wanita yang sangat kuat membantu siri dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Asad juga memainkan watak pelindung yang amat penting. Setelah Khadijah binti Khuwailid wafat pada tahun ke-10 kenabian, tahun kesedihan, dan disusuli pula dengan pemergian bapa saudara tercinta Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa amat hiba. Namun demikian, di sebalik tangisan dan kedukaan itu, wujud sedikit kelegaan kerana masih ada sosok yang menyokong perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri perwatakan dan keibuan Fatimah binti Asad ini sangat mirip dengan Khadijah. Beliau merupakan isteri kepada Abu Talib dan beliaulah yang banyak mengisi kekosongan emosi yang ditinggalkan oleh Khadijah dan Abu Talib. Semasa hayatnya, beliau amat menyayangi putri Nabi, Fatimah binti Muhammad, seolah-olah anak kandungnya sendiri, walaupun kedudukannya adalah sebagai ibu mentua. Beliau juga merupakan seorang wanita yang berpengetahuan luas dalam bidang agama dan pernah meriwayatkan puluhan hadis. Besarnya rasa hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Asad ini dapat dilihat ketika jenazahnya dikebumikan. Baginda sendirilah turun ke liang lahat untuk membaringkan jasadnya. Kehebatan Fatimah binti Asad turut disaksikan melalui tindakan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mengkafankan jasadnya menggunakan baju baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Seri bersabda, "Selepas pemergian Abu Talib, aku belum pernah bertemu dengan orang yang lebih baik kepadaku melainkan Fatimah binti Asad." Saudara-saudari pendengar sekalian, marilah kita mencontohi keteguhan Fatimah binti Asad. Walaupun pada peringkat awal Islam, beliau menerima tekanan yang amat dahsyat daripada kaum musyrikin, akidahnya langsung tidak goyah, malah istiqamah memperjuangkan kebenaran. Semoga kisah ini menjadi inspirasi buat pendengar semua, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.

Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat berarti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun.

0: sejiwa.
1: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

يا حي يا قيوم.

ارحمنا وعافنا واعف عنا.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

نعمتك وشكرك عنا يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي بن أبي طالب رضي

آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب

0: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Demikianlah ayat yang telah diperdengarkan berkaitan tentang buli yang kita akan bicarakan dalam tadabbur pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat ini Allah SWT menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain, kerana boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang memperolok-olokkan. Dan jangan pula golongan wanita memperolok-olokkan wanita yang lain, kerana boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang memperolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelaran yang buruk, kerana seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Hujurat ayat yang ke-11. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Dalam kita berinteraksi sesama manusia, terdapat aturan dan akhlak lisan yang perlu dijaga. Maka beberapa pelajaran yang dapat diambil daripada ayat ini adalah, pertama, Allah menegah kita untuk mengejek, membuli, memperolokkan orang lain, kerana boleh jadi yang diejek jauh lebih baik daripada yang diejek. Hal ini kerana Allah SWT tidak melihat penampilan dunia, harta dan keturunan, tetapi Allah melihat ketakwaan yang ada di dalam hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyatakan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada rupa dan harta kamu, akan tetapi Allah SWT melihat kepada hati dan amalan kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, Allah SWT juga menegah kita agar tidak memanggil orang lain dengan gelaran yang buruk, gelaran yang pahit didengar, gelaran yang menyakitkan hati, atau panggilan yang memalukan diri mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam sangat menjaga hati dan perasaan seseorang manusia. Kata-kata ibarat seperti pedang yang menghunus hati dan perasaan. Maka Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik ataupun hendaklah ia diam. Muttafaqun alaih. Dalam satu kisah yang diriwayatkan, di mana Abu Dzar dan Sayyidina Bilal, di dalam sejarah, kisah ini menjadi pengajaran yang senantiasa relevan untuk kita perhatikan. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah menghina Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dengan berkata, wahai anak yang hitam. Ucapan ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda marah lalu menegur Abu Dzar dengan sabdanya, sesungguhnya masih ada dalam dirimu satu sifat jahiliyah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tersentak dengan teguran itu, Abu Dzar segera meletakkan pipinya ke tanah dan meminta Bilal memijaknya sebagai tanda penyesalan. Namun Bilal memaafkan, lalu mereka saling berpelukan sambil berlinangan air mata. Inilah sebahagian daripada ayat yang memberi pengajaran kepada kita agar senantiasa menghormati orang lain, walaupun mungkin tidak sama kedudukan, pangkat dan gelar seperti mana kita, tetapi hakikatnya kita semua adalah manusia biasa. Kita semua adalah hamba Allah SWT. Maka kita saling kasih mengasihi di antara satu sama lain, kerana ianya merupakan tuntutan dalam agama. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur, dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah, ia tidak pernah wujud.

Assalamualaikum, selamat pagi ya untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Untuk pagi tu sebenarnya kami bergerak solo pagi tu. Aida seorang akan menemani kita orang untuk pagi tu sebab rakan penyampai kami alahai kesian dengan rakan penyampai kami. Kami doakan agar dijebab, diberi kesembuhan dan sihat hendaknya dan boleh lagi bersiaran bersama-sama dengan kita untuk Selamat Pagi Sarawak. Walaupun untuk hari ini Rabu 14 Oktober bersamaan dengan 3 Jamadil awal, insyaAllah ada pelbagai perkongsian yang sebenarnya akan ada kongsikan untuk kita orang semua. Dan semoga kita orang semua sihat dan ceria dan penuh bersemangat untuk hari itu. Walaupun hari itu hari Rabu sebenarnya. Yang tengah bersiap-siap nak pergi kerja, ada yang tengah ngantar anak-anak nak pergi ke sekolah waktu itu, ataupun awal pagi dah minum kopi. Okey, jangan lupa untuk kita orang pasang radio kuat kuat, okey. Biar pagi kita itu lebih meriah, lebih ceria dan penuh dengan cerita bersama-sama dengan Aida. Okey, kita mulakan pagi itu dengan sesuatu yang menarik. Okey, insyaAllah seperti biasa kita akan ada perkongsian selepas itu 6.25 minit pagi. InsyaAllah kita akan bersama dengan rakan penyampai kita untuk Aura Pagi dan apakah pengisiannya. Kita orang setiap dengan Aida hanya di Selamat Pagi Sarawak.

0: Pastikan anda sentiasa menjaga kebersihan diri anda. Kita jaga kita. Pesanan khas daripada Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Oh, Kak.
2: Apa
1: hal? Kurang... kurang masin rasa mi kita tu, Kak. Minta garam tu, Kak.
2: Okey, jap.
3: Hai, kami rasa okey macam itu, Kak. Cukup rasa garamnya tu.
1: Ya, ah. Kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tu, tambah lagi, tambah lagi. Ah, tok barunya. Eh, baik. Eh, hai, tok pun kurang manis, eh. Aduh. Eh, tambah gula sesuduk ni. Aduh, masih kurang. Tambah lagi tak?
3: Banyak juga.
1: Ah, tok barunya ada
3: Kita takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
4: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penebat suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.

0: jiwa. Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Okey, macam biasa untuk pagi tu kita dah pun dapatkan penyampai untuk Aura Pagi.
2: Yeah.
1: Dan untuk pagi tu kita nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Awang Fakhrul Rizan. Sudah pun berada di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi. Si dapat
2: Dengar sih.
3: Dengar suara kami.
1: Dengar.
2: Suara kita jelas.
3: Okay.
2: Alhamdulillah. Tapi apapun Ustaz, hari tu tajuk kita tibab.
1: Ya, berkenaan dengan niat menjadikan kerja ibadah.
2: Ya, betul. Silakan dengan pengungsiannya pagi tu Ustaz.
1: Ya, silakan.
3: Okay, terima kasih DJ Bab dan DJ Aida. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tajuk saya pada pagi itu adalah niat menjadikan kerja ibadah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap pagi ramai antara kita mengulangi rutin yang hampir sama. Bangun pagi, kita bersiap, hantar anak sekolah, masuk ke pejabat, buka kedai, turun kebun, mbak kereta, mengajar, berniaga, menyelesaikan tugasan demi tugasan. Kadang-kadang kerana terlalu biasa, kita merasakannya semua itu adalah rutin kehidupan kita. Tetapi Islam mengajar kita satu perkara yang sangat indah. Pekerjaan yang biasa boleh menjadi ibadah yang luar biasa apabila kita membetulkan niat kita. Kerana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Bayangkan, ada dua orang keluar bekerja pada waktu yang sama. Seorang keluar semata-mata kerana gaji dan seorang lagi keluar dengan niat. Apa niatnya? Aku bekerja kerana aku mahu cari rezeki yang halal. Aku mahu menunaikan tanggungjawab kepada keluarga aku. Aku mahu mengelakkan diri aku daripada meminta-minta. Aku berniat kerana Allah, kerana reda Allah. Aku mahu menggunakan tenaga dan kemahiran yang Allah berikan kepada aku untuk memberi manfaat kepada manusia. Kerjanya mungkin sama. Waktu kerjanya sama. Gajinya mungkin sama. Tetapi nilainya di sisi Allah boleh jadi sisi sama. Kerana yang seorang hanya membawa tubuhnya ke tempat kerja, yang seorang lagi membawa niatnya kepada Allah. Sebab itu jangan kita memandang kecil pekerjaan kita. Mungkin kita hanya menyapu lantai. Tetapi dengan niat menjaga kebersihan untuk keselesaan orang lain, ada nilainya, ada value-nya di sisi Allah. Mungkin kita hanya ngembak gerai pada kita. Tetapi kita sedang membantu manusia sampai ke destinasi dengan selamat. Mungkin kita untuk mengurus fail, jawab telefon, ngantar makanan, ambil order orang, ngajar anak lemiak, atau melayan pelanggan. Nampak biasa. Tetapi apabila dilakukan dengan niat yang baik, dengan amanah, jujur dan bersungguh-sungguh, yang biasa itu boleh menjadinya sebagai ibadah. Namun, niat yang baik sahaja belum cukup. Kita tidak boleh berkata, aku tak bekerja kerana Allah. Tetapi dalam masa yang sama, kita menipu waktu kita. Kita mengambil hak orang lain. Kita mengabaikan amanah. Atau kita melakukan pekerjaannya sambil lewah. Ibadah itu bukan sekadar niat sebelum bekerja. Tetapi juga pada akhlak ketika kita bekerja. Dan di situlah kita teringat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semakin menghampiri hari-hari memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada baginda, kita mendengar sirah baginda, kita menyebut tentang cinta kepada Rasulullah. Tetapi antara tanda cinta itu adalah apabila akhlak baginda kita bawa masuk ke tempat kerja kita. Baginda mengajar kita tentang amanah, kejujuran, menunaikan tanggungjawab, berbuat baik kepada manusia. Maka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ketika kita berada di masjid atau di majlis maulid. Bawalah cinta itu ke pejabat. Bawalah sunnah itu ke tempat kita mencari rezeki. Bawalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amanah yang kita laksanakan. Itulah antara cara kita menghidupkan sunnah dalam kehidupan. Sahabat Aura Pagi yang dirahmati Allah, sebelum mengakhiri perkongsian kita pada pagi itu, marilah kita membawa satu perkara yang sangat penting. Jangan biarkan sebahagian besar umur kita di tempat kerja berlalu hanya sebagai rutin. Kalau setiap hari kita menghabiskan berjam-jam untuk bekerja, alangkah ruginya jika semua itu sekadar berlalu sebagai urusan dunia. Maka perbaharuilah niat kita. Bekerjalah untuk mencari yang halal, untuk menunaikan amanah, supaya bekerja kita tadi, kewujudan kita memberi manfaat kepada orang lain dan bekerja untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi Jumaat yang mulia itu, perbanyakkanlah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kita semakin menghampiri Maulid Rasul itu, tanyalah kepada diri kita, sudahkah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dalam cara aku bekerja? Karena mungkin kita tidak perlu mencari terlalu jauh untuk mendapatkan pahala. Mungkin pintu ibadah itu sebenarnya sedang terbuka di hadapan kita setiap pagi melalui pekerjaan yang kita lakukan. Kerja yang sama, tempat yang sama, tugas yang sama. Tetapi apabila niat diperbetulkan kerana Allah, pekerjaan itu tidak lagi sekadar pekerjaan. Ia boleh menjadi ibadah. Sekian perkongsian Aura Pagi pada kali itu. Terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya yang bercakap dan kepada semua, insya-Allah.
2: Baik. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian kita pada pagi ini. Ya, seperti yang Ustaz Madah tadi, semoga perkongsian kita itu memberi manfaatlah kepada semua pendengar kita pada pagi ini. Apapun, sehingga kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baik, biasa dijamin ini kita aktifkan talian Berita Keluarga dan dua talian yang kita buka adalah 082-245-700 dan 082-245-800. Kita orang boleh call dua nombor yang telah kami sebutkan tadi untuk kita orang sampaikan apa jua berita keluarga. Biasa semestinya berita kematian, kita orang boleh juga mungkin ada nak sampaikan berita sakit tenat ataupun mencari ahli keluarga. Dua talian yang telah ada kongsikan tadi dan talian itu kita akan buka sehingga ke pukul 7 pagi. Okey, baik, di jam tu ada nak kongsikan sedikit info tu adalah mengenai indeks pencemar udara kita setakat pukul 6 pagi tadi. Untuk di negeri Sarawak sebenarnya ada dua kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu di Serian dengan bacaan 153, manakala di Sri Aman 140, ia adalah dua kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat, manakala untuk kawasan-kawasan lain mencatatkan bacaan sederhana. Dan kita nak kongsikan juga di situ adalah sedikit berita mengenai jerebu. Baik, yang mana jerebu dijangka beransur berkurangan dalam tempoh 2 minggu. Ini adalah menurut Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, yang mana jerebu rentas padan yang menjejaskan kualiti udara sejak 8 Ogos lepas dijangka beransur-ansur berkurangan dalam tempoh 2 minggu susulan ada perubahan untuk corak pergerakan angin. Dan Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam iaitu Syed Ibrahim Syed Noor berkata Malaysia pada masa itu berada dalam fasa peralihan monsun, iaitu sejak 9 Oktober lalu sebelum monsun timur laut dijangka bermula pada penghujung Oktober. Okey, dan juga sebagai langkah mitigasi, kerajaan telah pun melaksanakan 11 siri operasi pemberian awan sebenarnya, iaitu sejak 30 Ogos hingga 15 Ogos dengan kerjasama dengan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Agensi Pengurusan Bencana Negara. Dan untuk setakat itu, kementerian belum ada menerima lagi maklumat rasmi daripada kementerian luar ataupun maklum balas daripada Kementerian Peladangan dan Komuniti mengenai penglibatan syarikat Malaysia dalam kejadian pembakaran terbuka yang berlaku di Indonesia. Baik, ia adalah sedikit perkongsian mengenai indeks pencemar udara kita untuk situasi jerebu. Dan untuk kita orang yang berada di luar, kita nasihatkan mungkin kita orang pakai pelitup muka berikutan dengan keadaan cuaca kita kena itu pun masih belum okey, dan minum air secukupnya. Yang paling penting, jaga kesihatan kita bersama. Okey, kita layan lagu daripada ini daripada Iman Troy dan juga Naim Daniel, Terasing, Sarawak FM.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Aduh. Sabri, Sabri.
2: Oh, Siti.
1: Hey, Siti.
3: Oi, sampai jauh nyaman tetap. Tapi lepas Nona, aku dengar tak dua ketak ya.
1: Bukan apa. Kenapa, Siti?
4: Aduh.
1: Hari itu, kita jangan nak stres-stres. Bila kerja gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari itu, kita... Happy!
5: Ikuti info cuaca selepas ini.
6: Okey, janji happy. Happy-happy juga. Tapi kita kena tahu juga macam ni keadaan cuaca kita untuk hari tu. Dan kita akan bersama dengan rakan kita daripada Met Malaysia, Faizan. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Okey, Faizan, macam ni agaknya cuaca kita untuk hari tu. Silakan.
7: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak. Berkuat kuasa hari ini 14 Oktober 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini, dijangkakan tiada hujan di semua bahagian di negeri Sarawak. Bagi cuaca petang hingga senja, hujan dan ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Kapit, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
6: Baik, terima kasih Faizan. Selamat tugas.
7: Terima kasih.
6: Okey, itu dia sedikit info cuaca untuk renang kita bersama hari itu. Mungkin tak orang ada nak ke sini-sini, kita orang dah dengar tadi nak macam ni keadaan cuaca semasa. Yang penting kita orang jaga kesihatan kita orang, okey? Sarawak FM.

0: segment Trending. Baik, untuk segmen trending kita pada pagi ini, ada sikit cerita kami nak kongsikan dengan kita orang untuk trending kita pada hari itu. Itu adalah mengenai kejadian puting beliung sebenarnya yang berlaku semalam. Itu adalah yang berlaku di Damansara sebenarnya. Okey, kami kongsikan okay, videonya. Kita orang boleh nanggah di penstriman langsung di Facebook Sarawak FM. Kami akan kongsikan video mengenai kedua-dua kejadian yang berlaku semalam. Alright, okay. Okay, kami dah sharekan video ya. Kita boleh nanggar. Sebenarnya tu adalah dua kejadian yang berlaku semalam. Tapi berlaku di tempat yang berbeza. Itu adalah dikongsi oleh pengguna di laman sosial semalam. Memang mendapat perhatian ramai sebenarnya. Kejadian puting beliung sikit adalah hujan ribut mengganas di Kota Damansara. Penduduk cemas lihat puting beliung. Dan yang paling trending adalah puting beliung kecil cetus situasi cemas kereta berpusing di tengah jalan. Mungkin kita orang nanggar video yang dekat Plaza Tol ya. Kita orang boleh nanggar kereta Alza warna biru terangkat berpusin disebabkan oleh kejadian puting beliung. Walaupun nampak macam kecil, tetapinya mampu untuk memadah teh mengalih kenderaan yang berada di jalan raya. Okey, yang melibatkan kereta Alza ya adalah berlaku di Plaza Tol di Damansara, dan video yang dikongsikan oleh salah seorang pengguna media sosial di ruangan thread, yang mana angin kencang yang luar biasa pada ketika yang menyebabkan keadaan kenderaan tersebut terangkat daripada kedudukannya. Dan dilihat ketika kereta Alza yang terangkatnya mengenai kereta yang lain sebenarnya. Jadi akibat kejadiannya, kereta tersebut dilihat melanggar kenderaan lain yang sama-sama turut beratur di Plaza Tol berkenaan. Dan kita nangga tinjauan di ruangan komen, mendapati rata-rata pengguna terkejut sebenarnya melihat kejadian tersebut selain mendoakan keselamatan pembandu kenderaan terbabit. Jadi kita mengharapkan agak siap ada apa-apa yang berlaku lah. Yang pastinya mungkin agak sedikit trauma sebenarnya dengan situasi yang berlaku, sebab benda-benda macam tu jarang sebenarnya berlaku di Malaysia. Dan semalam kejadian puting beliung kecil ya, memangnya agak mencemaskan lah, terutama yang berlaku melibatkan sebuah kereta yang berada di Plaza Tol di Damansara. Kita mengharapkan agar pemandu tersebut tidak mengalami apa-apa kecederaan, termasuk juga kereta yang terlibat sama dalam kejadian tersebut. Okey, ia adalah trending yang ada kongsikan untuk kita orang pada hari itu. Dan untuk hari itu, seperti biasa, untuk apa kata kita, ada tajuk yang telah kami kongsikan.
1: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
0: Okey, apa kata kita? Seperti yang telah kami kongsikan di Facebook Sarawak FM, tajuknya untuk kita kongsikan pada hari itu semestinya adalah mengenai belanjawan. Jadi belanjawan 2027, untuk tahun 2027 kita dah dengar belanjawan yang dibentangkan oleh PMX kita pada minggu itu ada pelbagai sebenarnya, merangkumi pelbagai sektor industri dan tidak terkecuali adalah bantuan pendidikan. Jadi sebelum kami nak sebut apakah bantuan pendidikannya, semestinya ibu bapa, para pelajar tahu apakah bantuan yang telah diberikan kepada anak-anak kita. Semestinya adalah bantuan awal persekolahan antara yang mendapat perhatian ramai dalam kalangan ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang masih bersekolah. Jadi itu adalah antara perkongsian kita untuk apa kata kita pada hari itu. Jadi kita orang kongsikanlah dengan ada mengenai pandangan kita orang mengenai belanjawan 2027 untuk bantuan pendidikan melibatkan pemberian bantuan awal persekolahan BAP. Biasanya kita nerima 150, tetapi untuk tahun 2027 ia dinaikkan kepada 200. Dan pastinya benda tu sebenarnya adalah suara ramai. Sebenarnya kita tahu sebelum tu pun ada suara-suara daripada para ibu bapa pun ada madam boleh dinaikkan because of kita orang nak kenaikan kos-kos, kadang-kadang melibatkan kasut, barang-barang peralatan sekolah pun naik. Jadi tu adalah hadiah daripada kerajaan untuk kita warga Malaysia, terutama sekali pada ibu bapa yang mempunyai anak-anak bersekolah. Itu adalah bantuan untuk kita membantu diri kita pun untuk menyediakan persekolahan untuk anak-anak. Selain daripada ya, ada jual elan sara hidup untuk pelajar tingkatan 6 dan jual elan murid berkeperluan pendidikan khas, rancangan makanan tambahan jual antara yang diberi perhatian. Okey, seperti biasa kita orang boleh komen di Facebook Surah FM untuk sama-sama kita kongsikan pendapat anda mengenai belanjawan 2027 untuk bantuan pendidikan. Jom kita dengar dulu layan lagu daripada Odah, Gelanggang Rasa.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Frekuensi Sarawak FM 105.4.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kadang nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Sarawak.
1: Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
2: Mari kita ikuti tajuk utama akhbar.

Baik, untuk tajuk utama akhbar pagi itu ada dua sebenarnya akhbar di tangan kami. Kita ada utusan Borneo dan juga suara Sarawak. Ada kongsikan dulu untuk utusan Borneo di muka hadapan dimuatkan kejelasan laksana cuti umum bertindih RUU kelepasan am pindaan 2026 ludus cuti umum gantian berkuat kuasa secara automatik. Dan untuk berita daripada Kuching, Ugut bunuh isteri yang mahu fail cerai, lelaki di penjara 4 bulan. Juga dimuatkan Senator Michael Mujang dilantik semula sebagai ahli Dewan Negara. Manakala di muka kaki pula dimuatkan NIF 2027, platform penting bagi usahawan wanita jadi usahawan berjaya. Manakala di muka surat 3 ruangan tempatan RUU Perpustakaan Negeri Sarawak pindaan 2026 diluluskan. Manakala di muka surat 2, penyediaan peningkatan pakej insentif pelaburan dibincang. Dan muka surat 6 pula, SALKRA perlu manfaat AI, teknologi peladangan moden. Manakala untuk muka surat 7, ruangan tempatan, polis kesan dua pemandu dalam nahas 3 kenderaan di muka. Manakala di muka surat 4, pembangunan padi hibrid menyokong SSL 60%. Manakala untuk ruangan rencana, muka surat 9, kemajuan teknologi buka pentas penerokaan antara angkasa. Manakala untuk berita sukan, Coventry lakar sejarah EPL, kelab pertama dalam tempoh 127 tahun yang meraih kemenangan berturut-turut di division teratas keluar zon penyingkiran dengan kemenangan 4-1 ke atas Newcastle. Dan Borham berjanji untuk dedahkan interaksi masa lalunya dengan Manchester City. Manakala Golden Tigers terima durian runtuh susulan kejayaan di Aichi Nagoya. Itu adalah skuad sepak takraw lelaki kebangsaan yang menerima durian runtuh, iaitu ganjaran keseluruhan bernilai RM160,000 susulan kejayaan gemilang merangkul 1 pingat emas dan 1 perak pada temasya sukan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Baik, ia adalah perkongsian untuk utusan Borneo. Dan seterusnya ada kongsikan untuk akhbar Suara Sarawak. Untuk Suara Sarawak di muka hadapan, SALKRA berpotensi jadi Aramkon Sarawak. Dan Sarawak perkemaskan mekanisme cuti gantian. Untuk berita penuh, kita boleh baca di muka surat 2, 4, 6, 7, 10, 13, 14 dan 15. Dan juga dimuatkan untuk muka surat 3, semua sekolah di 3 kawasan ditutup. Semua sekolah rendah dan menengah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Serian Sri Aman dan Lubu Antu ditutup sementara hari ini susulan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat. Dan kita untuk ruangan inspirasi, larian pesisir pacu ekonomi setempat, tu adalah di muka surat untuk ruangan inspirasi. Baik, kita kongsikan untuk arena Suara Sarawak, berita sukan, Liga Juara-Juara Asia 2 siap sedia gegara Kuching City. Bintang kelab Kicik FC dari Hong Kong, Aisha Ila Ramidi 36 yang pernah bergandingan dengan Cristiano Ronaldo di Real Madrid bersiap sedia untuk menggegar pintu gol Kuching City FC dalam saingan kumpulan H Liga Juara-Juara Asia 2 SCL2 di Stadium Tahar Rifin pada pukul 8.15 malam esok. Jangan lupa kita orang esok hari sama-sama kita membanjiri Stadium Tahar Rifin. Liga Perdana Tunku 2026, skuad CRC FC rangkul juara. Manakala untuk Piala FBU, 4 penjuru, Anggun FC menang semua aksi. Juga dimuatkan adalah 4 pasukan rebut juara dan serasi kunci beregu juara. Baik, ia tidak dapat kongsikan untuk akhbar Suara Sarawak. Untuk kita orang baca berita penuh, kita orang boleh dapatkan kedua-dua akhbar tersebut. Baik, dan seperti biasa, kita akan bersama dengan
rakan kita untuk refleksi diri terbitan Didier Jai. Dan hari itu kita akan bersama dengan Madam Lisa Poli. Tapi sebelumnya kita layan dulu lagu ini daripada

0: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kesederhanaan itu ketenangan. Apa maksudnya di sia? Kadang-kadang perlukah kita melebih-lebih dalam hidup kita? Kadang-kadang perlukah kita macam mesti dapat banyak baru aku tok dipandang orang pandai. Aku mesti berjawatan pengurus baru dipandang aku tok orang yang berkejaya. Adakah benda ya? Tidak, adik kakak. Di situ madam nak madah dengan semua untuk rasakan ketenangan dalam hidup kita ya. Cukuplah dengan rasa kesederhanaan. Macam ni ya. Kadang-kadang benda yang lebih tu bukanlah benda yang boleh membuatkan kita lebih bahagia. Tapi benda yang cukup ialah yang akan membuatkan kita rasa lebih tenang. Nya ibarat sungai yang mengalir. Si perlu pun sungai yang tak mengalir deras untuk memenuhkan lautannya. Kan? Tapi sungai yang tetap mengalir seperti biasa, laut ya tetap penuh. Tetap, apa kata orang tak, seluas-luasnya ada air. Begitulah kehidupan kita. Kita perlu fikir, aku perlukan ketenangan supaya hidup aku tu lebih bahagia, lebih tenteram. Jadi adik kakak, cuba fikirkan diri, apa benda yang aku melebih gilak dalam diri kita? Adakah terlalu mengutamakan kejaya, mengutamakan kebahagiaan orang lain sampai kebahagiaan diri pun terabai? Ataupun aku terlalu menjadi people pleaser? Nyalah tak ya? Nolong orang lain, ajak-ajak, membahagiakan orang lain sampai lupakan diri pun. Jadi di situ madam mau madah dengan semua ialah setiap apa yang kita nak pola untuk kita rasa ketenangan, cukuplah sekadar kesederhanaan. Bersederhana dalam melakukan sesuatu. Jadi mulai hari tu, padah dengan diri pun, apa yang aku boleh molah dengan diriku pun, benda yang simple, benda yang mudah, tapi cukup untuk membuatkan aku bahagia pada hari tu. Semuanya pokok pangkal mula dengan diri kita pun, bukan orang lain. Mungkin kita rasa maukan kebahagiaan, kita pilihlah kebahagiaan. Waimah kita ada rasa sedih, kecewa, frust dan sebagainya, it's normal. Itu adalah lumrah manusia. Tapi untuk jiwa tenang, kita cukuplah bersederhana dengan apa yang kita ada. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal. Sarawak FM, sehati sejiwa.